0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Ya, udah di jam 8 tamu per 2 dan Cakra masih ngebawain topik hari ini atau per 2 mengubah bentuk badan menjadi lebih bagus tapi karena gebetan, mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat tapi karena gebetan, bukan karena diri sendiri. Ya. Ini banyak ya Cakra temuin di teman-temannya Cakra juga banyak yang kayak gitu tuh per 2, nge-gym karena pacarnya gitu ya tuh per 2. Nah, ini kadang ada beda fase nih tuh per 2. Ada yang nge-gym waktu PDKT, waktu masih jadi gebetan. Ada yang nge-gym waktu sudah menjadi pacar atau nomor 2. Jadi pacarnya yang ngajakin jadinya. Tapi kalau misalnya nge-gym yang masih PDKT, biasanya keinginan dari diri sendiri gitu nomor 2, biar dilirik pacar, biar dilirik gebetan. Kayak gitu sih biasanya nomor 2.

Tapi bisa aja nih temu perdua kalau misalnya motivasi kamu adalah karena gebetan gitu temu perdua. Lama kelamaan menjadi motivasi personal nih temu perdua. Misalnya ini, awalnya kamu mau nge-gym karena pengen kelihatan bagus di depan gebetan kamu. Tapi lama-lama ternyata kamu merasa kalau misalnya badan kamu lebih enak karena rutin olahraga. Misalnya lebih segeran lagi badannya gitu. Akhirnya kamu motivasinya berubah nih, gak cuma untuk gebetan tapi aku olahraga karena aku suka merasa sehat dan badanku merasa seger. Itu juga bisa tuh berdua. Karena dalam self-determination theory itu nomor 2, motivasi memang berada pada sebuah spektrum nih. Dari motivasi karena tekanan atau imbalan eksternal sampai motivasi yang benar-benar berasal dari diri sendiri. Review besarnya ada di 66 studi yang menemukan bahwa motivasi yang lebih otonom berkaitan dengan partisipasi olahraga yang lebih baik. Dan motivasi intrinsik cenderung lebih berkaitan dengan keberlanjutan olahraga dalam jangka panjang tubuh berdua.

Dari sini pun temu berdua ada kalimat yang bisa diutarakan, dan ini akan menjadi berbeda ya temu berdua cara pandangnya. Misalnya kalimat pertama adalah, aku pingin terlihat lebih baik, sama aku harus terlihat menarik supaya layak disukai. Ini adalah kedua dua kalimat yang punya meaning yang berbeda temu berdua, atau cara pandang yang berbeda. Seperti apa? Nanti Cakra bakal kasih tahu setelah yang satu ini temu berdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut the coffee belt atau sabuk kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut the coffee belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

0: Eh, ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

Kalau ada kalimat aku pingin kelihatan lebih menarik versus aku harus terlihat menarik supaya banyak yang banyak yang suka gitu nomor 2. Ini adalah dua kalimat yang beda POV-nya nomor 2. Yang kedua yaitu aku harus terlihat menarik supaya banyak yang suka. Ini bisa menjadi masalah. Penelitian mengenai appearance contingent apa ini? Self esteem menemukan hubungan antara harga diri yang sangat bergantung pada penampilan dengan alasan berolahraga untuk mendapatkan daya tarik. Sementara itu kepuasan terhadap penampilan lebih berkaitan dengan motivasi intrinsik nomor 2.

Jadi nomor 2 jangan sampai kamu glow up gitu ya, nomor 2 berubah menjadi tekanan. Jadi yang awalnya itu adalah ya kamu menjalaninya karena motivasi itu, tapi karena ditolak ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, akhirnya berubah menjadi tekanan yang akhirnya kamu melakukan itu karena rutinitasnya udah panjang gitu. Kamu melakukan itu terpaksa gitu. Walaupun rasanya dalam diri sendiri tuh kayak, aduh aku gak mau ngelakuin lagi gitu. Tapi ya gimana, aku sudah memulai ini, harus ku lanjutkan. Jangan sampai kayak gitu ya teman berdua. Jadi motivasi ini bisa berubah menjadi body dissatisfaction nomor 2. Yaitu review pada konteks gym menemukan bahwa ketidakpuasan terhadap tubuh berkaitan dengan bentuk motivasi olahraga yang kurang otonom nomor 2 serta perilaku makan yang kurang sehat nomor 2. Jadi nomor 2 jangan sampai kamu membebani diri kamu nomor 2 kalau misalnya kamu sudah ya udah nggak mau untuk melakukan lagi karena motivasi yang kamu ingin capai itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu.

0: tips of the day.
1: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu! Teman terbaik kamu! Pro2 FM,

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam bahasa Inggris.

Ya teman perdua, masih menyambung dengan topik tadi ya teman perdua. Kalau misalnya ini sebenarnya masuknya dalam self improvement gitu teman perdua. Mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, membentuk badan lebih sehat, karena seseorang itu biasanya teman perdua ada efek dari relationship motivation teman perdua. Jadi kalau misalnya seseorang yang lagi dekat atau pengen dekat sama orang lain, ini berkaitan dengan relatedness teman perdua. Ini kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain. Merupakan salah satu kebutuhan psikologis dasar dalam self determination teori teman perdua. Nah, makanya teman perdua, ini olahraga adalah bisa menjadi aktivitas sosial ya. Nge-gym bareng gebetan kamu, bareng pasangan kamu gitu ya teman perdua, untuk selalu tetap terhubung gitu teman perdua. Jadi olahraga yang awalnya dilakukan untuk mendapatkan perhatian bisa berubah menjadi aktivitas yang memberikan social connection dan juga kepercayaan diri gitu teman perdua.

Tapi ya balik lagi ya teman perdua, self improvement itu lebih baik kalau misalnya dilakukan karena keinginan dari dalam diri kamu teman perdua, dari internal, bukan dari respon eksternal. Pengen dilihat lebih cakep, badannya lebih bagus gitu, nggak usah ya teman perdua. Lebih baik kalau misalnya kamu emang mau berolahraga itu memang harus dari diri kamu. Apa inovasi, bukan inovasi dong, motivasinya itu apa gitu. Mau badannya lebih kurus lagi gitu, misalnya untuk diri kamu karena kamu keberatan badan gitu. Kalau misalnya ngapa-ngapain agak susah, berkeringat lebih gampang capek gitu, ya gak apa-apa. Kalau misalnya emang itu adalah motivasinya teman perdua. Tapi kalau misalnya motivasinya karena orang lain gitu ya teman perdua, ngegait perhatian orang lain, kayaknya harus dipikirkan lebih matang. Karena kalau misalnya nanti apa ya, kalau misalnya nanti udah enggak sesuai dengan ekspektasi, balik lagi teman perdua, ini akan kamu akan keteteran ke belakangnya. Seperti itu teman perdua. Mungkin enggak terlalu pakar ya dalam ini teman perdua, tapi sebagai teman gitu ya teman perdua, Cakra sebagai teman kamu yang mengingatkan kalau misalnya emang mau berolahraga silahkan. Karena olahraga kan menjadi habit yang lebih baik gitu ya teman perdua, menjadi rutinitas yang baik gitu teman perdua. Kenapa enggak untuk dijalankan? Tapi balik lagi, motivasinya harus masuk akal. Nah, karena udah jam segini juga teman perdua, nanti di jam 9 Cakra akan beralih, akan update-update kamu informasi-informasi terkini teman perdua, informasi yang mengguncang tanah air ini teman perdua. Enggak ya, kita update-update informasi ringan aja nanti di jam 9 sampai jam 10 teman perdua. Buat kamu yang mau request lagu, boleh banget langsung WhatsApp ke nomornya RR Perdua dan Pasar VN aja, boleh teman perdua di 0896200 3900, atau ke sosial medianya RR Perdua dan Pasar. Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler, kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Udah di jam 9.2 itu artinya kamu masuk ke info update today jam 2. Informasi pertama datang dari pemerintah nomor 2 yang akan mempertimbangkan rencana membatasi keberadaan akun media sosial anonim sebagai bagian dari upaya menekan penyebaran hoax, disinformasi, dan penipuan di ruang digital nomor 2. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM, Muhammad Kodari, menyebutkan nomor 2 kebijakan tersebut masih dalam tahap pengkajian dan masih menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat keamanan serta akuntabilitas aktivitas di media sosial nomor 2. Dan salah satu skema yang diwacanakan adalah mengaitkan pendaftaran akun media sosial dengan identitas resmi pengguna seperti kartu tanda penduduk atau KTP ataupun nomor ponsel nomor 2. Walaupun mekanisme dan teknis penerapannya belum diterapkan nomor 2, rencana pembatasan akun anonim ini diarahkan untuk membuat identitas pengguna lebih mudah diverifikasi sekaligus menekan peredaran informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya nomor 2. Kalau kamu tuh nomor 2 punya akun anonim berapa nih?

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar. Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih?
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu. RRI, Radio Tanggap Bencana.

Badan Pusat Statistik mencatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 1,52 juta kunjungan pada Juli 2026 tahun kedua. Angka tersebut naik 2,95% dibandingkan Juli 2025 ya tahun kedua. Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari sampai Juli 2026 mencapai 8,98 juta kunjungan. Tumbuh 5,23% tumbuh per 2 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya nih. Malaysia menjadi negara asal wisatawan mancanegara dengan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 15% tumbuh per 2. Disusul Australia sebesar 12,34% dan China yaitu sebesar 10,28% tumbuh per 2. Dan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali tumbuh per 2 menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara dengan 697.800 kunjungan pada Juli 2026, diikuti Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 307.051 kunjungan. Sementara itu perjalanan wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik tumbuh per 2 juga meningkat menjadi 107,44 juta perjalanan pada Juli 2026 atau tumbuh sekitar 7,23% secara tahun. Sepanjang Januari sampai Juli 2026, total perjalanan wisatawan domestik mencapai 737,85 juta perjalanan, naik 3,34% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya tumbuh per 2%.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

Pagi, luar biasa. Ini untuk memecah kengantukan ya teman berdua di penghujung minggu teman berdua, karena ini weekdaysnya tinggal sehari ini aja. Besok udah masuk ke weekend teman berdua, jadi di hari Jumat ini harus diisi dengan semangat-semangat biar kita nggak ngantuk teman berdua.

Kita lanjutin informasi selanjutnya ya, temu perdua. Ini sekarang mau menginformasikan buat kamu yang mungkin SMP, SMA gitu ya, perlu bacaan sejarah. Karena kan biasanya kalau misalnya apalagi SMA ya, yang udah ada penjurusan IPS gitu, udah pasti dapat mata pelajaran sejarah, temu perdua. Entah itu sejarah mata pelajaran biasa ataupun mata pelajaran wajib, temu perdua. Ada dua tuh biasanya. Kalau misalnya di sekolahnya Cakra dulu di SMA K Harapan, ada dua tuh sejarahnya. Sejarah yang biasa, ada sejarah yang wajib juga. Nah, buat kamu yang perlu menambah buku bacaan, temu perdua, ini tepat banget. Karena buku sejarah Indonesia yang ditulis ulang 143 pakar resmi diluncurkan Kemenbud, temu perdua. Dan ini gratis diunduh, temu perdua. Jadi Kementerian Kebudayaan ini resmi meluncurkan 5 jilid pertama Sejarah Indonesia, Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global pada 31 Agustus 2026 yang lalu, temu perdua. Disusun oleh 143 pakar dan penulis dari 34 perguruan tinggi serta 11 lembaga independen. Buku ini menjadi pembaruan narasi sejarah nasional setelah hampir 2 dekade, temu perdua. Hadir dengan pendekatan Indonesia sentris, temu perdua, dan lebih inklusif, buku ini tidak hanya membahas tokoh ataupun peristiwa, tapi juga mengangkat peran perempuan, masyarakat adat, lingkungan, identitas, hingga kemaritiman Nusantara, temu perdua. 5 jilid tersebut bisa diunduh secara gratis, temu perdua, untuk membantu masyarakat memahami sejarah Indonesia secara lebih kritis lagi, temu perdua. Jadi buat kamu, temu perdua yang SMA atau SMP perlu bacaan buku sejarah, bisa nih langsung di-download aja ke websitenya Kementerian Kebudayaan.

Esensi Buku Perahu Kertas Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang, pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang, tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

Ya semua berdua, ini kayaknya jadi informasi yang bisa Cakra berikan buat kamu. Karena udah 53 menit lepas dari jam 9 juga. Nanti di jam 10 tepat Cakra bakal selesai siaran. Dan juga bakal dikumandangkan juga Indonesia Raya. Ya semua berdua, dan juga teks Pancasila. Nah temu berdua, ini pertama di Indonesia, pemerintah kota Batam resmi menghentikan penggunaan billboard konvensional dan mengarahkan seluruh reklame berukuran besar untuk beralih ke videotron serta neon box. Kebijakan ini tertuang pada peraturan wali kota nomor 38 tahun 2026 temu berdua. Jadi reklame konvensional tidak lagi diperbolehkan dan akan digantikan dengan media reklame yang memiliki pencahayaan sehingga dinilai bisa mendukung estetika sekaligus penerangan di sekitar jalan. Inovasi yang bisa ditiru di seluruh daerah di Indonesia itu nomor 2, dan selamat untuk Batam menjadi yang pertama di Indonesia. Segitu dulu temu berdua, ketemu sama Cakra hari ini di hari Jumat tanggal 4 September 2026. Dan harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Cakra Anwar bertugas pamit. Selamat pagi temu berdua, selamat melanjutkan aktivitas. Nanti kamu ditemenin sama Mita Wulandari. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dipancarluaskan dari kawasan Metropolis, Hayomruk 70, Denpasar. Hai, teman bro 2, it's me, Mita Wulandari yang mengudara nemenin kamu selama beberapa waktu ke depan. So, buat kamu yang kepo, kira-kira kita bakal ngobrolin apa hari ini? Pantengin terus ya di 95,3 FM, your truly best friend.
1: Get up. Get up.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

nggak nih kalau hiu umurnya jauh lebih tua daripada pohon yang ada di bumi? Hiu udah berenang di samudra sejak 400 juta tahun yang lalu. Sementara pohon pertama di bumi baru muncul 50 juta tahun setelahnya. Jadi ya, sebelum ada hutan di daratan, hiu udah jadi penguasa bumi nih.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Teman terbaik kamu.

Banyak yang percaya kalau suara kuek-kuek di bebek itu nggak bisa memantul atau bergema. Padahal kenyataannya bisa kok. Hasil penelitian menunjukkan kalau suara bebek tetap bergema, cuman frekuensi gema suaranya sangat rendah dan samar. Jadi telinga manusia sering nggak sadar kalau suara kuek-kuek punya bebek itu suara gema loh.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsive buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

0: Panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Buat kamu cat lover, pernah nggak memperhatikan mata anak bulu kamu waktu lagi setengah merem? Kucing itu punya kelopak mata ketiga yang namanya nictitating membrane. Kelopak transparan ini berfungsi kayak kacamata pelindung alami untuk menyapu kotoran dan menjaga kelembapan mata tanpa ngebuat mereka harus merem total. Canggih banget ya!

Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Halo, selamat siang teman Pro 2. Barengan aku Mita Wulandari di Info Pro 2 edisi hari ini Jumat 4 September 2026. KAI dan Pemda sepakati pengembangan perkereta apian di Bali, dan khususnya pemerintah Kabupaten Badung juga ikut menandatangani kesepakatan bersama tentang rencana pengembangan perkereta apian yang ada di Provinsi Bali nih teman Pro 2 ya. Kesepakatan ditandatangani oleh Direktur Utama KAI Bobby Rashidin, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa. Ketiga pihak tentunya sepakat menyiapkan kajian dan koordinasi sebagai tahap awal rencana pengembangan perkereta apian di Bali. Direktur Utama KAI Bobby Rashidin mengatakan perkembangan ekonomi, pariwisata, dan mobilitas masyarakat menjadi bagian penting dalam melihat kebutuhan sistem transportasi Bali ke depannya. Menurut Bobby, karakter Bali sebagai salah satu pusat pariwisata Indonesia membuat perencanaan transportasi perlu melihat keterhubungan antara pusat aktivitas masyarakat, kawasan pariwisata, serta berbagai moda transportasi yang telah tersedia. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali mencatat ratusan kejadian dampak musim kemarau sepanjang April hingga awal September di tahun ini. Kejadian tersebut meliputi kekeringan lahan dan sawah hingga kebakaran hutan, gedung, permukiman, dan tempat pengelolaan sampah. Kepala Pelaksana BPBD Bali, Igede Agung Teja Busenayatnya mengatakan, kondisi musim kemarau tahun 2026 perlu menjadi perhatian bersama. Teja menjabarkan kejadian kekeringan tercatat di 4 kabupaten, yakni Buleleng, Jemberana, Karangasem, dan Klungkung. Sebanyak 529 KK dan 15 desa, kelurahan terdampak kekeringan. Keringan di lahan pertanian tercatat seluas 79,95 hektare di Jemberana dan 108,60 hektare di Buleleng. Selain itu, dari total luas sawah, 64.704 hektare terdapat 694,6 hektare yang berpotensi mengalami kekeringan. Kejadian lain juga ada nih teman Pro 2, berupa kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah seperti Klungkung, Karangasem, Buleleng, Jemberana, Bangli, dan di Kabupaten Badung. Oke, teman Pro 2, segitu dulu informasi di siang hari ini ya. Jangan kemana-mana, kita sebentar lagi akan masuk ke section Pro 2 Hitlist di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tips of the day.
1: Of the day.
2: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

Dan kita memproduksi Messi Joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang kita bakalan masuk ke section Pro 2 Headlist. So buat kamu teman Pro 2 yang kepo ya, kira-kira ada updatean apa nih di sini barengan aku minta Wulandari di sini aja ya. Dan teman Pro 2 jangan lupa juga ya untuk selalu pantengin siaran kita, boleh di streaming rri.co.id or even more better kamu langsung aja ke aplikasi kita ya di RRI Digital.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

begitu ya, single yang sangat-sangat relevan dengan kita-kita nih anak muda. Salah satunya Tulus. Nah, ini wajib banget masuk daftar kamu Temu Pro 2 ya. Apalagi kita tahu kemarin Tulus meluncurkan lagunya yang paling baru, Teh Hijau, yang masih muncul ya dalam playlist kamu Temu Pro 2. Menariknya lagi, Tulus ini kalau aku melihat ya, karakternya cukup konsisten. Dia tidak selalu mengikuti tren musik yang lagi viral. Contoh kayak jedak-jeduk begitu ya. Itu kayak bukan niche-nya Tulus banget ya. Tapi Tulus punya kekuatan di lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan mungkin itu alasan begitu ya, kenapa musiknya bisa diterima lintas generasi. Kalau anak muda sangat relate, orang yang lebih dewasa juga sangat relate, karena mereka menemukan pengalaman mereka sendiri yang mereka rasakan di liriknya. Kayak aduh, ini gue ngalamin beberapa tahun yang lalu begitu ya. Jadi di tengah era ketika lagu bisa viral dalam hitungan hari, dan besoknya bisa keganti sama lagu-lagu yang sekiranya dia kalau dibilang baru dirilis enggak juga, mungkin udah lama begitu ya, cuman kembali nge-hype gitu ya. Tapi kalau Tulus menunjukkan identitas musik yang wah kuat banget. Itu bisa membuat seorang musisi tetap relevan dalam jangka waktu yang panjang banget, Temen Pro 2.

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar. Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mu. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

Thank you teman Prodo yang masih joinnya di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Kalau tadi Tulus, sekarang kita bakal beralih ke dunia music internasional. Ada satu nama yang masih terus menarik perhatian, Olivia Rodrigo. Olivia punya formula yang unik ya. Musiknya bisa kedengeran catchy, pop banget, tapi liriknya sering ngebawa kita ke cerita tentang patah hati, insecurity, hubungan, sampai ke ya udahlah ya drama kehidupan kita nih ya. Dan menariknya lagi, lagunya Olivia masih punya performa yang kuat banget ya di chart global. Di awal September 2026, salah satu lagunya The Cure masih ada di jajaran atas Spotify global. Sementara lagunya Olivia juga nih yang Drop Dead masih juga bertahan di chart ya. Itu yang ngebuat Olivia menarik ya. Dia bisa membuat pengalaman yang sebenarnya sangat personal, kerasa kayak pengalaman bareng-bareng ya. Karena siapa sih yang gak pernah ada di fase aku tahu aku harus move on, tapi aku masih kepikiran. Ya begitulah anak muda ya teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini pertama kali diteliti pada 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania Challenger 2 yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut kedalaman Challenger.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Aku virus dengue, penyebab mama berdarah. Tidak jaga kebersihan, siap-siap aku datangi.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
0: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
3: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
4: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.
3: Kamu mau bermain denganku?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Dan ini informasi terakhir di Pro 2 Hitlist. Kalau teman Pro 2 ngerasa September ini full banget time lagi dengan comeback K-pop, bukan perasaan kamu aja ya? Ya memang faktanya teman Pro 2 ya. Karena awal September 2026 lagi diramaikan oleh banyak solois perempuan yang ngerilis musik baru dalam waktu yang berdekatan. Ada Chungha, ada Kwon Eunbi, Lisa, Jisoo yang rilis karya baru hanya dalam rentang beberapa hari aja. Setelah itu ya masih ada lagi, ada Soyeon, ada Minho Shine sampai ke Lee Seraphim teman Pro 2 ya. Menariknya lagi karena sekarang idol K-pop gak cuma mengandalkan grup gitu ya. Mereka masing-masing member punya identitasnya sendiri ya sebagai solois dan bisa ngebawa warna musik mereka sendiri. Di samping mereka juga bagian dari grup idol. Bingung nggak tuh? Ya begitulah ya kondisinya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu para K-popper, September ini bisa dibilang bulan yang sangat sibuk begitu ya. Baru selesai satu comeback, besoknya ada lagi, besoknya ada lagi begitu ya. Kita bungkus nanti di jam 1, enggak ada yang belum, jam 12 sampai jam 1 ya. 12 sampai jam 1 kita bakal ngobrolin makanan begitu ya. Kita sebenarnya hari ini cukup ada teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang kepo bakalan ngobrolin apa, di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

kidenana akabehan riwekasan wenang tekite pratiak sukirlan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajepang yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

питом горы. Мамочи, сору, поп.

0: Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.
1: Teman terbaik kamu.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Oh, aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin

Nah, kita mau produk message Joyna di sini di RRI Produk di Pasar. Jujur, aku lagi sangat-sangat BM dengan bubur ya, tembung produk. Dan kita selama beberapa menit ke depan ya bakalan ngebahas seputaran bubur yang ada di Indonesia. Kira-kira ada bubur apa aja nih? Dan pas banget ya ini aku barusan begitu ya membeli bubur. Ini sebenarnya bubur ayam yang ya udah just usual aja yang biasa kita temukan di pagi hari di abang-abang tembung produk ya. Jadi buat kamu yang kepo, kamu bisa pantengin di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

Dan kita memproduksi namanya sih Jainan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Kalau kita ngobrolin bubur, waduh banyak banget ya. Yang paling casual ya udah bubur ayam, bubur kacang hijau begitu ya. Selama ini juga aku menganggap bubur ya udah bubur ayam begitu ya. Ternyata Indonesia punya banyak banget jenis bubur khas daerahnya. Salah satunya bubur Manado atau tinutuan dari Sulawesi Utara ya. Kalau bubur ayam identik dengan topping ayam dan kerupuknya. Kalau tinutuan terkenal dengan campuran ada labu, jagung, kangkung dan bahan lainnya. Ada juga bubur sumsum. Nah, ini udah nasionalis banget ya bubur sumsum teman Pro 2. Terbuat dari tepung, tepung beras ya, especially dan biasanya disajikan dengan kuah gula merah ya. Dan ternyata banyak banget ya perbuburan duniawi begitu ya. Kalau kita udah ngomongin bubur, apalagi bubur yang ada di Indonesia nih.

Thank you teman produk, masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau kita melihat bubur sekarang ya, enggak hanya sekedar sebagai ya udah makanan aja, tapi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Ada bubur yang identik dengan sarapan, ada yang dibuat ketika ada acara tertentu and many more begitu ya. Salah satunya adalah bubur suro yang ternyata ya udah di beberapa daerah dibuat dalam rangka tradisi menyambut atau memperingati bulan suro begitu ya. Bentuk dan bahan buburnya bisa beda-beda tergantung daerah dan tradisinya seperti apa. Ini juga menunjukkan kalau makanan tradisional sebenarnya seringkali menyimpan cerita yang lebih besar begitu ya, daripada yaudah sekedar resepnya kayak gini nih teman Pro 2 ya. Jadi kalau besok ketemu bubur, apalagi bubur khas Indonesia, jangan cuma fokus sama rasanya ya. Coba cari tahu ceritanya, questioning why and how begitu ya. Karena bisa jadi semangkuk bubur yang bagi kamu oke, bubur doang, ternyata menyimpan cerita yang panjang banget teman Pro 2. Anyway, sebentar lagi kita bakal masuk ke section English Corner. If you want to know more, kita bakal ngebahas topik apa di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

0: Yeah, you should take it off.
1: Tahu nggak sih?
2: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu nggak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

0: masih dengerin aku di RRI Pro 2 Denpasar, Tambun Pro 2, dan tentunya aku tidak sendiri. Kalau kamu pantengin Facebook kita di RRI Pro 2 Denpasar, kamu pasti akan melihat kita berempat di sini ya. Karena kalau bertiga katanya salah satunya bakalan hilang. Enggak, bercanda ya, Tambun Pro 2. Oke, langsung saja kita kenalan dulu hari ini di Midday Chill, especially di English Corner. Ada siapa aja nih? Boleh kenalan dong satu-satu dari yang paling
1: ganteng. Halo Tambun Pro 2.
0: Tenang. Oke, ulang. 1, 2, 3, siapa?
2: Halo teman Pro 2.
0: Oke, itu dia, mantap ya. Bertiga lah mereka ini. Kita mulai dari yang paling ganteng dulu. Monggo, silakan kenalan dulu.
2: Halo, nama saya Satya Ananta dari SMA Negeri 1 Denpasar.
0: Oke, absen berapa? Kelas berapa? Enggak usah. Satya ya, oke, salam kenal Satya. Selanjutnya, ini yang cantik-cantik berdua, bidadari ini, silakan.
3: Halo semuanya, kenalin nama aku Queen B dari SMA Negeri 1 Denpasar.
0: Oke. Queen B ini kali kedua kita ya ketemu ya.
3: Iya.
0: Jujur aku juga kaget, kenapa namanya Queen B? Sangat unik begitu ya.
3: Thank you, that's why I'm here.
0: Oke. Period. Oke, terakhir yang paling cantik juga nih, boleh kenalan dulu.
4: Teman Pro 2, saya Dea dari SMA Negeri 1 Denpasar.
0: Oke, salam kenal juga ada. Satya atau Satria, sorry?
2: Satya,
0: Queen B sama Dea. Hari ini kita akan campur sari bahasanya ya, karena okay. English Corner, of course kita akan belajar untuk berbahasa Inggris begitu okay. ya. Tapi tidak akan full yang bahasa Inggris ya, teman-teman Pro 2, karena segmen kita di sini English Corner buat kamu yang nggak tahu, memang tujuannya adalah untuk mengajarkan kamu semua bahasa Inggris begitu ya. Oke, di section pertama kita bakalan ngobrolin learning English from an early age ya, dari kamu orok, dari bayi begitu ya. Tapi kita harus tahu purpose-nya ya, the reason why is it important to introduce English to children at an early age ya. Siapa yang mau duluan?
4: Okay, maybe.
0: Yeah. Okay, you go first.
4: So first of all, we are talking about the early, like learning English in the early age. Mm-hmm. Berarti kan kita belajar bahasa Inggris dari kecil nih ya, yep, teman-teman. Mm-hmm. Jadi di sini purpose-nya itu mungkin it can affect their future ya, Kak ya. If one children itu belajar bahasa Inggris since their in their young age, yeah, itu kan pastinya mm-hmm. can affect their future where they will work and mm-hmm. all their life. Jadi English ini kan sebenarnya merupakan universal language, yep, yang digunakan around mm-hmm. the world. Jadi pastinya impactnya nggak main-main gitu mm-hmm. sih Kak. Mm-hmm.
0: Itu dia ya. Jadi sangat penting, very important, karena tadi poinnya sudah dijelaskan. English ini adalah bahasa international, universal language. Jadi people from all around the world pasti pakai bahasa Inggris ya. Mau kita ketemu sama orang Jepang, gak bisa ya bahasa Inggris. Kita ambil jalan tengahnya, yes, begitu ya, Tambun Pro 2. Oke, next question. What are the biggest benefit ya? Apa sih manfaat paling besar, paling kerasa kalau kita memperkenalkan bahasa Inggris ke anak-anak dari umur yang masih kecil begitu ya. Siapa yang mau menjawab?
3: Boleh Bi yang jawab.
0: Okay,
3: so bagi saya sendiri, mm-hmm. teaching English to young learners, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. let them to have a really big benefits. Mm-hmm. Pertama, mereka kan tidak hanya bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi juga nantinya menggunakan bahasa Inggris, yep, for their future. Mm-hmm. Also student needs, yep. Sekarang kan even in Indonesia itself, banyak sekali sekolah yang membutuhkan para siswanya untuk mm-hmm. bisa bahasa Inggris untuk membuka mm-hmm. even more opportunities. Mm-hmm. And not just that, I believe that kayaknya kalau misalnya bisa bahasa yang kedua, yep, yaitu membuka lebih banyak memories di otak para anak-anak, jadi mereka bisa menyimpan lebih banyak.
0: Mm-hmm. Iya, benar banget, setuju teman Pro 2. Aku juga sangat menyayangkan diriku dari dulu tidak belajar bahasa Inggris. Oh. Baru sekarang belajar bahasa Inggris. Kayak bayangin otakku yang sudah penuh ini begitu, yeah, ya. Dimasukkanlah vocabulary, grammar, apalah begitu ya, pusing lah gue begitu, yes, ya.
4: It's never too nah. late. Never
0: ya, actually, too late. Ya, sebenarnya never too late, tapi agak berat sih sebenarnya teman Pro 2. Oke, lanjut lagi ya. Buat kamu nih, for young learner, which is more important to develop first, vocabulary, grammar, pronunciation, or confidence, and why? Satya boleh. Iya, waduh, kakak aku boleh ya. Which is more important to develop first? Yang mana duluan, vocabnya, grammar, pronouns, atau confidence kamu nih?
2: Menurut aku sendiri, paling utama itu confidence.
0: Confidence.
2: Karena aku ini lumayan kayak nggak confident gitu kalau ngomong bahasa Inggris. Terus menurutku grammar ini least lah, soalnya kan aku lumayan punya teman yang dari luar negeri gini. Dulu itu aku belum terlalu bisa berbahasa Inggris. So like grammar aku ini kurang bagus. Tapi mereka ini tetap ngerti aku, apa yang aku ngomongin. Terus vocabulary itu menurutku yang di kedua. Yang penting tahu aja basic wordnya buat komunikasi.
0: Oke, itu dia tabu produ ya, benar sih, aku juga setuju ya, karena kita balik lagi bahasa ibunya kan bahasa Indonesia ya. Pun juga banyak loh, walaupun kita orang Indo, lahirnya di Indo, KTP Indo, begitu ya, kakaknya di Indo, semua di Indo, tapi tetap ketika berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu kayak
4: anjlok ya.
0: Yes, that's correct ya. Even terkadang ada juga teman-teman aku yang ulangan bahasa Indonesia dapat 70. Ya, yeah. Oh my god. Langsung pecah kepala aku begitu ya. Ya begitulah memang kondisi ya, teman-teman berdua. Apalagi kita sekarang memang our daily needs bahkan ya. Harus bisa bahasa Inggris. Pecah enggak tuh kepalanya? Pecah sudah pasti ya. Betul. Apalagi teman-teman ini juga yang masih belajar begitu ya. Mereka sangat-sangat bersyukur, bahkan mereka aku yakin lebih jago daripada aku bahasa Inggris.
4: Period.
0: Oke, teman pro 2. Kita bakalan break dulu ya. Nanti kita bakal ngobrol lebih jauh lagi dengan teman-teman dari SMA Negeri 1 Denpasar. Ngobrolin tentang English for specific purposes ya. Jadi buat kamu yang kepo apa aja tuh specific purposes-nya di sini aja ya. Kamu juga bisa nonton live kita di Facebook di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini sebagai hobi dan investasi.

0: kita mau menjawab. Queen Bee?
1: Okay.
2: So English for specific purposes is mm-hmm. for tailoring lessons for specific jobs like tourism,
1: okay.
2: nursing or tech. Mm-hmm. Since Bali kan itu merupakan sebuah tempat pariwisata ya,
1: mm-hmm.
2: yang sekali yep. dikunjungin banyak dari negara-negara lain, mm-hmm. dan surprisingly mm-hmm. banyak banget para orang tua kita yang bisa bahasa Inggris mm-hmm. dengan lancar, bahkan bahasa-bahasa lainnya.
1: Yep, yep,
2: so
1: yep.
2: if us, a young learner, can even speak English much better, mm-hmm. I feel like that will open up so much more job opportunities for us.
1: Iya, benar banget teman mm-hmm. Pro 2, ya itu dia kunci-kunciannya. Kita tinggal di Bali, which is Bali terkenal dengan tourism-nya, ya mm-hmm. sudah pasti banyak bule yang masuk, begitu yeah. ya. Can you imagine kita yang orang lokal ya udah ngotot pakai bahasa Indonesia tapi ngomong sama bule, oh udah hancur sudah ya. Maka dari itu pentingnya menggunakan bahasa Inggris. Tapi buat kamu juga yang bertanya-tanya, apa sih bedanya? What is like how is ESP different from learning English in a general classroom? Silakan siapa yang mau jawab.
3: Okay, so based on my opinion, I think mm-hmm. kalau ditanya perbedaan yep. between learning English in the classroom and mm-hmm. like doing it for the specific jobs mm-hmm. To like in the future maybe, I think it's slightly different.
1: Okay.
3: Or mm-hmm. maybe can be quite different mm-hmm. because mm-hmm. karena kalau di sekolah gitu kan kita kan belajar bersama teman mm-hmm. And even the teachers yep. itu kan ngajarin kita so many things yang very general ya, mm-hmm. and it's kayak untuk kita ini baru masuk dapat apa nih materi kita nih,
1: yep.
3: mm-hmm. But I think for the specific jobs that we need mm-hmm. for learning English, I think the English that we learned itu can be very specific also.
1: Yeah.
3: I mm-hmm. think I take the example is maybe tourism. Tadi yep. kan sudah dibilang mm-hmm, kita kan mm-hmm. Bali itu kan merupakan very tourism place. Jadi kalau kita the job that we apply to itu mm-hmm. there's something to do with the tourism kan ya.
1: Yep.
3: Kan kita harus belajar tentang tourism itu apa in English and mm-hmm, all the mm-hmm. things that connected to that things. Jadi ya mungkin itu sih perbedaannya Kak.
1: Yap, yap, yap, yap, yap, yes. yap. Itu dia Tamu Pro 2 ya. Pun juga aku baru tahu nih even kayaknya selama peralihan dari SMA ke kuliah begitu. Ternyata ada memang ya specifically English yang khusus untuk apa? English for business.
3: Yes, benar.
1: English for medical yeah. something ya etc yang kayak begitu ya Tamu Pro 2 ya. Tapi ya, tapi sejauh ini kalian belajar bahasa Inggris di sekolah begitu ya. Pastinya guru kalian akan mengarahkan begitu yeah. ya gimana kalian nanti karirnya ke depannya. Kalau pengalaman kalian selama belajar bahasa Inggris di sekolah ya, mm-hmm. gimana cara guru kalian memetakan, oh Queen Bee kayaknya cocok nih di kedokteran begitu ya, Satya kayaknya cocok nih mungkin di teknik gitu ya, and many more, gimana nih? Silakan dijawab Satya, boleh.
2: Go Satya.
4: Let's go. Selama belajar di Semansara.
1: Oke.
4: Okay. Guru saya tuh nggak pernah sih nunjukin kayak mm-hmm. saya ini cocok di mana, teman okay. saya ini cocok di mana.
1: Mm-hmm.
4: Tapi guru di Semansa itu lebih mengajarkan tentang past tense.
1: Oke.
4: Terus basic-basic lah.
1: Mm-hmm.
4: Jadi mm-hmm. bukan hanya untuk sebuah pekerjaan, tapi untuk segala hal.
2: Yes.
4: Jadinya universal.
1: Oke, okay, benar-benar ya teman Pro 2.
2: Also, our mm-hmm. teacher is very care ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi nggak cuma yang, oh yang pintar nih, jadi ikutin yang pintar. Atau yang lambat, ikutin yang lambat.
1: Mm-hmm.
2: Jadi lebih ke nyesuaiin. Dan tentunya kalau misalnya ada yang dilihat potentials,
1: yep.
2: of course, mm-hmm. kita juga sebagai teman-teman pasti mendorong mereka untuk take more advantage mm. with their potentials.
3: Betul.
1: Mm-hmm. Oke, okay, oke, okay. Benar sih ya teman Pro 2. Ditambah lagi nih kalian kalau di SMA 1 ya, mm. sekarang bahasa Inggrisnya apakah wajib atau mungkin bahasa Inggris ada yang memang peminatan?
3: Oh, to answer that, sebenarnya di Semansa ini ada dua ya kak.
1: Oke. Okay.
3: Kebetulan di Semansa ini kan kita kelas 11 sudah dibagi jadi mm-hmm. Mungkin beberapa jurusan.
1: Yep,
3: dan
1: yep,
3: ada
1: yep.
3: pilihannya nih, kalau yang ada beberapa kelas yang mm-hmm. pokoknya semua kelas itu dapat English wajib.
1: Okay.
3: And a few class itu mereka mendapatkan English lanjut, tingkat lanjut.
1: Oh, oke. Okay.
3: Betul. Dan mm-hmm. kebetulan kita bertiga sekarang cuma dapat English wajib.
4: Wajib
1: oke. Okay.
3: Ya, jadi itu sebenarnya masuk lagi karena sekolah kita itu memilih

0: culture di mana jurusannya itu peminatannya itu sesuai sama siswanya masing-masing. Jadi siswanya ini minat kemana, jadi kita mau pelajarin apa lebih spesifik, itu semua sudah diatur.
1: Baik, jadi kalian sekarang kelas berapa?
2: Kelas 11.
1: Ya, ini adalah masa-masa yang kritis bagiku. Jadi kalian harus bisa menentukan, habis ini gue mau ke MIA kah, mau ke IIS, ke bahasa, begitu ya, nama pro 2 ya. Oke, baik, ternyata Semansa sudah banyak berubah semenjak aku keluar dari Semansa ya. Sudah lulus ya, nama pro 2. Oke, kalau menurut kalian what kind of English skill that should young people prioritize if they want to compete in the global job market?
3: I feel like the most important part as a young learner is by you understand it first.
1: Okay.
3: Because no matter what language that you're learning, the most important part is that you understand what you're trying to know and to know others and to learn more. Itu from, ya, from basically harus ngerti dulu kan. Terus yang kedua baru trying to socialize and speak, ya kan. Even di Indonesia juga kita harus punya social skills, speaking skills. Jadi the most two important parts itu sih.
0: Mungkin juga kalau untuk compete secara internationally ya, kalau kita talk about that, mungkin teman-teman Pro 2 juga sering merasa nervous mungkin. Jadi one of the most essential things to have itu juga confidence pastinya. Karena confidence always brings good things to you.
1: Iya, benar banget ya teman Pro 2. Jadi memang hal pertama adalah kita harus pahami dulu ya field yang akan kalian pelajari, especially bahasa Inggris nih. Kebetulan kalau misalkan teman Pro 2 memang punya tujuan ya, punya purpose. Oke, aku belajar bahasa Inggris, pengen nanti arahnya adalah menjadi siswa untuk mewakili sekolah pertukaran budaya begitu ya. Pelajari lagi di sana. Oke, ternyata aku juga harus belajar budaya yang nanti akan aku pelajari di sana begitu ya. And many more. Tergantung tujuan ya, balik lagi ya, depend on your purpose ya teman Pro 2. Oke, kita bakal break sekali lagi. Nanti di section terakhir kita bakalan ngebahas tentang learning English in the digital era ya. Aku yakin ini ada hubungannya dengan AI juga teman Pro 2 ya.
0: AI.
1: So buat kamu yang kepo di sini aja di Pro 2 di Pasar, teman terbaik kamu.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: kasih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar, especially di our special program English Corner. Masih juga barengan teman-teman dari SMA Negeri 1 Denpasar ya. Di section terakhir ini kita bakal ngebahas learning English in the digital era ya, teman-teman Pro 2. Ini adalah aku yakin dekat sekali dengan kita ya, which is teknologi udah jadi bagian lah ya dari kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi kita pengen tahu nih sudut pandang teman-teman ya. How has technology changed the way people learn English today? Siapa yang mau menjawab?
1: B.
0: Okay. Okay. Of course.
1: A little fun fact ya. Mm-hmm. I learned English just when I was in first grade of junior high school.
0: Okay.
1: And I learned by it from TikTok.
0: Only TikTok.
1: Only TikTok. Okay. Mm-hmm. Jadi waktu itu kakakku dia udah lancar banget bahasa Inggrisnya. Mm-hmm. Dan dia nonton di TikTok tentang slang, jadi bahasa gaulnya. Yeah. Mm-hmm. Terus dia bilang ke aku, kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, aku nggak bakal ngajak kamu main.
0: Okay.
1: So aku kayak okay. Then I learned it from TikToks, pure from TikTok. So
0: okay.
1: This is also an insight ya buat anak-anak yang kayak usia kita masih remaja apa yang lebih kecil bahkan. Bisa ngegunain a lot of their social media for these purposes.
0: Iya, yeah, benar sih. Kalau dia sama Satya gimana? Ada tambahan boleh?
2: Kalau menurut aku nih, kan tadi pertanyaannya mungkin tentang lebih mercondong ke AI, artificial intelligence. Siapa sih yang nggak tahu ya tentang AI, ChatGPT, Gemini, and all. But I think all I can say is AI is a double-edged sword. Dimana itu tuh sebenarnya berdampak banget loh ke kita, especially the young generations. Mm-hmm. But at the same time, kalau kita nggak mungkin menggunakannya dengan bijak, itu kan bisa balik ke kita, mungkin kita our brain. Kalau kita kan Gen Z bilangnya brain rot ya. Bener. Jadi mungkin kalau kita ngelihat secara garis besarnya dari pengalamannya B dan mungkin pengalaman teman-teman Pro 2 juga, sebenarnya AI teknologi itu bukan sekedar AI aja. Kayak there's a lot of media social, dan itu juga sebenarnya kita harus dari awal menggunakan dengan bijak. And for learning English there's a lot of way, varietiesnya banyak banget. Kita bisa belajar. Even communicating with friends itu juga can be also learning English. Jadi maybe we can all open our eyes using our technology very wisely, because it also can impact our future generation. Yes.
0: Okay. Kalau saatnya gimana? Ada tambahan? Boleh?
3: A little fun fact about me, like I started learning English like during COVID.
0: During COVID.
1: Yeah. Yes. Me too.
0: Maybe 6 or 7 years ago.
3: Oh. Yeah. Okay. So I learned English in this app called Discord.
0: Discord?
3: Yes.
1: Discord.
3: So I met a lot of people from around the world, and I learned English from them. Like back then, my English wasn't that great. And ever since I started talking to them, I improve my grammar, found out about more words, and somewhat makes me feel confident on talking in English.
1: Seru ya punya teman internasional.
0: Iya lagi, aku jujur pengen punya teman gitu, cuman terkadang aku kayak nyalinya ciut gitu loh guys. You know, speak in English gitu kan, kayak enggak bisa gitu ya, enggak bisa bahasa Inggris sih. Ya gitu lah ya sama Pro 2. Tapi kalau menurut kalian kira-kira dengan adanya teknologi yang segambreng gini ya, either itu pakai Discord, aplikasi yang lain, kalian apakah tergantungan menggunakan itu?
1: Cuma kan at the same time kadang kayak kita tuh kayak di push buat ngebikin kata-kata yang lebih bagus daripada AI. Karena AI itu kasih kita kalimat yang apa ini ya kan. Menurut aku, apalagi buat kita ya lagi yang di sekolah, jangan asal kayak prompt ChatGPT tolong cariin aku gini. Tapi lebih ke kayak kita mencerna data dari mereka sih.
0: Satya gimana?
3: AI is like complicated words, like when I ask something to AI or ChatGPT, Gemini, Cloud AI, like I tend to give me like an explanation in easier words, because like some of the words the AI gave me, like, they're really complicated. Like, I never found out about what this word meant or like what this word is. So basically, like Quinby said earlier, so kita tuh harus mencerna kata-kata yang di AI bilang ini nggak asal ngasih prom aja, nggak sok ngerti gitu loh.
0: Agree. Next day gimana?
2: Oke, jadi kalau buat aku sendiri, aku mewakilkan semua teman-teman di sini ya.
0: Yes, jadi sebenarnya.
2: Oke, low key iya menyebabkan adanya ketergantungan. Tapi back in the days when we had our school. Kita went to our school and kita mungkin kayak menjawab pertanyaan aja, mungkin kayak atau memberi pertanyaan bahkan ke kelompok lain, kayak coba siapa yang mau bertanya gitu kan. Kan pasti berpikir keras. Even right now, itu sekarang kita AI ChatGPT buatkan aku pertanyaan yang paling susah, devil god max level gitu. Kan it's very complicated things to say ya, karena itu kan menyebabkan ketergantungan, tapi kok kayaknya membawa mempermudah hidup kita ya, even as a students gitu kan. Tapi ya mungkin kita harus lebih berbenah diri, harus reflect on ourselves juga tentang penggunaan AI ini.
0: Yap, itu dia teman pro 2 ya. Loki, ya I do agree. Sebenarnya ya kita sudah sangat bergantung pakai AI gitu ya. Cuman kita kan paham AI ini dibuat sama kita manusia untuk membantu tugas kita, bukan menggantikan kita sebagai manusia. Begitu ya. Karena waktunya sangat terbatas, ya we only have one question left. Ya, ini last question untuk teman-teman kita. If someone want to improve their English starting today by using only their smartphone, anything lah ya, mau itu AI, mau itu aplikasi, what three habit would you recommend to them?
1: As someone yang learn English from TikToks, of course, there's three things I would want to tell you guys. First, change your TikTok settings to all English.
0: Okay.
1: That's the easiest one. Second, interact with people yang ada di comment section. They help a lot. Apalagi mereka kadang-kadang punya kayak inside jokes gitu ya. Jadi kayak you want to try more and you're very curious about it, then you search about it, then you know more. Terus yang ketiga, try to speak in English. Even with yourself, it's fine. Dikit-dikit lah, pasti dikit-dikit menjadi gunung ya kan.
0: Betul.
2: There's also a few things ya yang sebenarnya kelihatannya sepele banget nih, tetapi sebenarnya impactful loh. Contoh kayak if you guys speaking English and there's suddenly a police grammar gitu kan, kayak grammar police ya,
3: grammar police.
2: Nah contohnya sebenarnya nggak perlu juga mikirin kayak aduh grammarnya salah ini. Kayak even if they criticism us, it's not a big deal guys. Jadi sebenarnya one of the kayak habits yang sebenarnya kelihatan sepele banget, tapi sebenarnya impactful banget ke diri kita saat learning English. Itu we don't have to, okay maybe we can kayak ngedengar the criticism, tapi we can reflect it nanti privately. Jadi gak usah kayak kor-kor, oh gak usah, jangan bash out my English gitu. Jadi sebenarnya kita berbenah saja, belajar terus bersama teman-teman yang lain.
0: Okay, Satya gimana nih?
3: And so like, if you don't have someone to talk with in English, there's this app called Elearn. Instead of using Duolingo, Duolingo only teaches you like some words that you don't use in a daily conversation, but like Elearn actually teaches you English.
0: Itu aplikasi sebenarnya dari dulu ya, jujur dari dulu, cuman kayak ngerasa nih walaupun udah levelku tinggi tapi kok kayaknya itu aja begitu ya, entah itu dari vocab, grammar, kalimat ya segala macam, kayak not gitu ya. Tapi mungkin kalau misalkan teman-teman juga pengen belajar bahasa yang lain, kayaknya akan sangat membantu ya untuk mulai kayak starting from you know scratch banget gitu ya, teman berdua. Oke, karena sudah waktunya kita sudah ya English Corner barengan adik-adik aku dari SMA Negeri 1 Denpasar. Terima kasih ya ada Satya.
3: Thank you, Kak.
0: Yeah, thank you so much. Thank you juga untuk para orang tua yang sudah mendengarkan kami di sini. Terima kasih anak-anaknya sangat pandai ya. Memang semansa best sekali ya. Oke, teman berdua segitu dulu ya. Tapi aku masih nemenin kamu teman-teman ini. Pulang ke rumahnya masing-masing ya. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar. Teman terbaik kamu.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

Prodo, thank you so much yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, thank you so much yang masih joinan aku. Dan tadi juga udah dengerin English Corner barengan teman-teman dari SMA Negeri 1 Denpasar. Dan teman Pro 2, kita masih punya waktu sejam lagi di sini. Aku bakal nemenin kamu untuk ngasih informasi seputar entertainment di RRI Pro 2 Denpasar. You truly best friend.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

Datangnya teman Pro 2 yang masih joinan di RRI Pro 2 Denpasar. Ada duet yang baru banget dan aku yakin kayaknya cocok ya untuk kalian yang lagi punya someone tapi secara status aduh abu-abu ya. Bruno Mars and Karol G baru aja ngerilis music video untuk lagu Still kemarin ya, 2 September banget. MV-nya punya visual hitam putih dan memperlihatkan keduanya dalam suasana yang intimate banget. Mulai dari backstage, ada studio dan juga sampai one mereka yang naik go-kart. Lagu ini pertama kali mereka bawakan secara live pada 15 Agustus di SoFi Stadium di depan lebih dari 50.000 penonton ya. Dan yang menariknya lagi, Still juga jadi salah satu langkah Karol G menuju lebih banyak pendengar berbahasa Inggris. Jadi tidak hanya kolaborasi dua nama gede ya, tapi juga pertemuan antara dua warna musik yang berbeda. Kalau didengar dari judulnya aja udah ketahuan. Still mean masih sayang, masih ingat atau masih berharap begitu ya. Teman-teman, why the station untuk info menarik lainnya.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan. Karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur.

kita memprodo yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Lanjut lagi ya. Sekarang adalah bulan di mana kita diminta untuk maraton. I mean like bukan maraton yang lari beneran maraton, enggak, tapi ke maraton streaming film ya. Ada banyak sekali platform untuk streaming film dan serial baru teman Pro 2. And of course di bulan ini ada banyak banget begitu ya film-film baru. Contoh The Gentleman balik dengan season kedua. Ada Untold Dragon, Breaking Badly dokumenter yang membahas perjalanan breakdancer Rachel Reagan setelah Olimpiade. Jadi pertanyaan sekarang bukan lagi malam ini menonton apa, tapi malam ini mau mulai dari yang mana begitu ya. Iya ampun, banyak kali loh pilihannya bulan September ini ya teman Pro 2. And teman Pro 2, kita masih punya sedikit waktu lagi ya buat nemenin kamu di sini. So make sure jangan ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 dan pasarnya truly best friend.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

Thank you so much yang udah pantengin aku dari tadi ya sampai detik ini banget. Thank you so much atas antusiasmenya teman Pro 2. Karena udah jam nih, aku harus pamit ya teman Pro 2. Langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Aku Mita Wulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar 95.000 dan belanja sekitar 57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

Dipancar luaskan dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Selamat sore teman Pro 2 and welcome to Afternoon Tea. Ya, teman Pro 2, Tia nemenin kamu nih di sore hari ini teman Pro 2. So, thanks God it's Friday. Dan di sore hari ini ya, Tia bakalan bahas-bahas info tentang ekonomi selama jam ke depan. Jadi pastiin kamu di sini aja karena banyak banget ya info-info yang sudah menanti untuk Tia sampaikan buat kamu. Pastinya juga sambil puterin lagu-lagu kece teman Pro 2. So, di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platans, yang kemudian digabungkan.
2: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

95,3 Pro 2 FM. Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia pastinya. So, let's we start from info emas-emas dulu nih teman Pro 2. Yes, here info harga emas maksudnya. Karena dari tadi kamu sudah mendengarkan beberapa lagu. Now let's we move into information teman Pro 2. Harga emas terkini teman Pro 2. Oke, untuk emas of course ya kita bakalan bahas dari ukuran yang terkecil teman Pro 2. Ini dia kutip dari website Logam Mulia ya teman Pro 2. Jadi harga emas terkini menurut kamu apakah ini membaik atau memburuk ya teman Pro 2? Langsung aja deh Tia sampaikan teman Pro 2. Jadi harga emas terkini ya teman Pro 2 terpantau di harga 2.624.000 untuk emas batangan antam 1 gram. Jadi as you know, emas antam itu artinya emas yang 24 karat alias yang 100% ya teman Pro 2. Atau mungkin bisa dibilang sebagai 99% ya teman Pro 2. Itu adalah di angka Rp2.624.000, belum termasuk pajak PPh 0.25%. Untuk emas batangan antam 0,5 gram di angka Rp1.362.000, emas antam yang 2 gram di harga Rp5.188.000. Oke teman Pro 2, jadi teman Pro 2 salah satu alasan kenapa harga emas terkini bisa seperti itu karena ada kebijakan dovis teman Pro 2. Jadi ini adalah komentar dovis yang cenderung longgar dari pejabat bank sentral AS yang membuat pasar berspekulasi bahwa suku bunga tidak akan naik secara agresif teman Pro 2. Salah satunya adalah pelemahan dari dolar AS. Penurunan nilai tukar dolar AS membuat harga emas global makin menarik bagi investor. Dan teman Pro 2, ini salah satunya juga adalah alasan kenapa karena aset aman. Jadi ketidakpastian geopolitik global menjaga posisi emas sebagai aset lindung nilai atau safe haven. Jadi itu alasan kenapa sewaktu-waktu harga emas bisa berubah-ubah teman Pro 2, tapi cenderung lebih stabil lah di akhir-akhir ini. Jadi teman Pro 2, untuk kamu yang pengen beli emas, silahkan sekarang juga ditabung-tabung dulu uangnya mumpung awal bulan. Daripada kamu beli yang gak jelas, mending kamu beli emas aja buat investasi teman Pro 2.

0: You got that. Waktunya kentongan.
1: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Delhi di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, Semang Pro 2 bentar lagi tuh ya bakalan update another information buat kamu. Jadi pastiin kamu stay tune di sini aja di Semang 5,3 Pro 2 FM. Apalagi kita bakalan masuk ke info Pro 2 nanti di jam 4 sore Semang Pro 2. Dan bakal ada dialog juga start from jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi pastiin kamu di sini aja biar kamu bisa investasi dengan informasi yang keren-keren abis Semang Pro 2. Dan investasi itu gak semerta-merta tentang uang aja, gak tentang ekonomi aja. Investasi pendidikan juga penting teman-teman Pro 2. Jadi pastiin kamu dengerin terus RRI Pro 2 Denpasar.

0: satu, namun bersorai pernah bertemu.
1: Apakah kamu tahu?
2: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto, adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

0: 95,3 Pro 2 FM. Sekarang saya akan mendengarkan info Pro 2 bareng sama Tia teman Pro 2 di 4 September 2026. Kebutuhan darah di Bali mencapai sekitar 10.500 kantong setiap bulan, teman Pro 2. Namun dari PMI Provinsi Bali mengakui kebutuhan tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari donor darah sukarela, sehingga donor dari keluarga pasien masih dibutuhkan. Manajer Kualitas dan Pemastian Mutu Unit Donor Darah UDD PMI Provinsi Bali, I Gusti Ayu Ngurah Wardani, mengatakan PMI berkomitmen menjaga ketersediaan darah dengan menargetkan penyediaan rata-rata 120 hingga 125 kantong darah setiap harinya. Menurutnya teman Pro 2, kebutuhan darah terus meningkat seiring berkembangnya rumah sakit di Bali, khususnya di wilayah perkotaan dan sekitarnya. Oleh karena itu, PMI terus berupaya menjaga stok darah agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. PMI mengajak generasi muda termasuk kamu teman Pro 2 tidak ragu menjadi pendonor. Selain membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah, donor darah juga memberikan kesempatan bagi pendonor untuk mengetahui sejumlah kondisi kesehatan secara berkala. Dalam proses donor darah, pendonor akan menjalani pemeriksaan dengan baik pasti, antara lain tekanan darah dan kadar hemoglobin kamu teman Pro 2. Darah yang didonorkan juga menjalani pemeriksaan terhadap sejumlah penyakit menular seperti hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Ia menambahkan donor darah juga berkaitan dengan regenerasi sel darah merah. Hasil pemeriksaan donor dapat menjadi informasi untuk membantu memantau kondisi kesehatan secara berkala. Jadi teman Pro 2 sebelum melakukan donor, diingatkan juga untuk calon pendonor untuk menjaga kondisi tubuh, tidur yang cukup dan tidak bergadang menjadi salah satu persiapan yang perlu diperhatikan. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya kak, habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat, selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu. Produa.
1: Yes, teman Pro 2 sudah terdengar ya suara Tia pastinya sudah berkumandang dari jam 3 sore tadi, teman Pro 2. But untuk sekarang enggak cuma suara aja yang berkumandang nih teman Pro 2, tapi wajahnya Tia juga udah warawiri nih di Facebooknya RRI Pro 2 dan Pasar dan juga di aplikasi RRI Digital. Jadi untuk kamu yang belum download aplikasinya, download sekarang juga teman Pro 2. Apalagi selama jam ke depan kita bakalan dialog bareng sama Mini Kino. Nah, tanpa berlama-lama teman Pro 2, Tia spill dulu nih topik kita di sore hari ini. Kita bakalan bahas Mini Kino teman Pro 2, of course enggak jauh-jauh dari film dan segala jenis film ya teman Pro 2. Dan kita bakalan langsung kenalan sama narasumber kita. So any further ado teman Pro 2, selamat datang dulu nih untuk narasumber kita ya teman Pro 2. Ada Kak Mutia Dewi dan juga Kak Francisca Priyadi. Selamat sore.
2: Sore.
1: Oke, ini udah kayak paduan suara ya.
2: Ih, kau sejak kompakan.
1: Oke deh, sekali lagi, selamat sore.
2: Sore.
1: Oke deh, biar makin kompak, coba kenalan satu-satu dulu deh Kak. Biar teman Pro 2 juga tahu nih, di sore hari ini kita kedatangan siapa aja nih di studio mungil kita nih.
2: Halo, nama saya Francisca Prihadi, tapi kalau lengkap sekali nanti dikira mau absen. Jadi kalau ketemu di jalan, panggil saja Cika.
1: Okay.
2: Saya bertugasnya sebagai direktur program Mini Kino Film Week. Dan okay, saya bersama dengan...
3: Halo, perkenalkan nama aku Nini Putu Mutia Dewi, bisa dipanggil Mutia. Aku di Mini Kino Film Week, sekarang lagi magang juga di bagian visual desainnya.
1: Oke, okay. Berarti untuk Mini Kinonya banyak kerja sama juga dengan, berarti sekarang Kak Mutianya sebagai mahasiswa nih yang magang di Mini Kino langsung.
3: Iya.
1: Mau dong ikut magang Kak?
2: Ayo.
1: Ini nanti di spill juga ya biar teman Pro 2, siapa tahu ada yang mau magang juga.
2: Iya boleh. Karena untuk tahun depan nih, wih, belum juga festival udah mulai ngomong yang edisi tahun depan ya. Kalau sekarang kan edisi ke-12, tahun depan edisi ke-13 kita sudah mulai kerja bahkan dari sejak akhir November.
1: Wow, ini next month banget nih, September, November loh. Cepet banget ya. Oke deh, biar makin cepat kita bahas lebih lanjut lagi tentang Mini Kino. Ini ada gak sih teman Pro 2 yang belum tahu? Kayaknya kamu harus dengerin sih teman Pro 2. Boleh deh Kak di spill dulu Mini Kino itu sebenarnya apa sih, biar teman Pro 2 juga kebayang nih. Kan dari judulnya udah Mini Kino Film Week 12, pasti gak jauh-jauh dari film dong. Tapi Mini Kino ini apa sih?
2: Gampang jawabannya. Seneng kalau di interview tapi wawancara dan jawabannya gampang. Jawabannya adalah Mini Kino adalah festival film pendek. Skalanya internasional tapi kita anak kodia nih.
1: Okay.
2: Lahir di Denpasar tahun 2002. Saya boleh lebih tua tapi Mini Kinonya muda.
1: Okay. Kalau Mini Kinonya seumuran kamu bisa jadi nih teman berdua. Kan Gen Z ya Kak.
2: Kalau Mutia lebih muda daripada Mini Kino ya?
1: Iya. Aduh. Kespil deh umur-umurnya yang di sini. Oke, okay, tapi kan ini targetnya untuk anak muda sendiri ya Kak.
2: Anak-anak bahkan dari umur 4 tahun.
1: Wow.
2: Sampai yang udah tua juga bisa. Dandongnya juga bisa diajak juga. Buat yang dewasa. Itu kan kalau sudah dewasa kan banyak pengalaman hidup ya. Jam terbang ya.
1: Iya,
2: jadi
1: boleh.
2: ada juga film-film yang bakal pasti bisa lebih menitikkan air mata lagi dan menyentuh emosi gitu. Kalau sudah tua juga banyak. Jadi ada film-filmnya ini ada rekomendasi usia. Jadi bisa ditonton. Yang anak-anak ini boleh ya ditancap dikit ya anak-anak.
1: Boleh.
2: Nih, anak-anak gratis nontonnya di Gedung Dharma Negara Alaya.
1: Waduh.
2: Kita banyak kontak-kontak sama sekolah, dibantu juga sama pemerintah kota Denpasar. Terima kasih gitu.
1: Iya.
2: Jadi dikontak sama Disdikpora, Diskominfo, Bekraf Denpasar. Pokoknya rame deh. Jadi itu gratis lagi. Jadi langsung saja tanggal 14 sampai 17 di DNA.
1: Oke, DNA. Kalau itu kan lagu ya. Ini Mutia pasti langsung ngeh sama lagu itu maksudnya yang mana ya. Dan ya teman Pro 2 tadi udah di spill juga, tempatnya juga jangan diragukan, Denpasar banget ya itu ya, kodia banget di DNA. Gak sedikit juga event-event yang dilaksanakan di sana, salah satunya juga Mini Kino. Tadi juga udah disampaikan bagaimana bahkan plan untuk week ke-13 ya Kak ya. Tapi sebelum sejauh itu deh, untuk di week 12 ini udah berjalan sejak kapan sih Kak sebenarnya prepare-nya gitu?
2: Dari November 2025. Tanya dong sama Mutia. Mutia magangnya dari
1: kapan? Dari kapan Kak Mutia?
3: Aku magangnya dari bulan Mei kalau enggak salah.
1: Mei 2026.
2: Oh.
1: kira Mei 2025 gitu loh.
2: Ah kakak.
1: Oke, berarti memang tadi kan dari tadi kan Kak Cika udah menyampaikan nih gimana sih seluk beluk proses from zero to hero-nya Mini Kino nih ya. Tapi kalau kamu Tia sendiri kenapa sih masuk Mini Kino gitu lah.
3: Pertama masuk Mini Kino itu aku ngelihat dari cara kerjanya kakak, aku kan udah kenal duluan sama yang di kerja di sebelumnya.
1: Oke.
3: Nah itu orangnya seru-seru, jadi kayak seru juga nih kalau ikut kerja juga di atas. Terus iseng-iseng juga sama Kak Cika disuruh apply aja untuk magang nih di sini, terbuka gitu. Ternyata diterima, untungnya diterima magang dan ya kerjanya sangat luar biasa.
1: Luar biasa dalam tanda kutip yang mana ini Kak Mutia? Seru.
3: Seru. Makin lama makin ramai di kantor, makin seru.
2: Dan teman-temannya dari bukan dari Bali saja ya?
3: Bali, ya bukan dari Bali aja. Jadi rame dari Bandung, dari Tangerang, pokoknya dari berbagai macam wilayah.
2: Dari Bogor, dari Papua. Ini pokoknya paling Nusantara nih tahun ini, lumayan.
1: Karena emang gue internasional juga ya Kak ya. Dan apakah dari Mini Kino ini ada perbedaan-perbedaannya nggak Kak? Dari yang dulu sama sekarang deh. Kalau dulu kan pastinya belum ada Kak Mutia juga nih, masih newbie banget nih. Tapi kalau dulu-dulu kenapa sih Mini Kino ini bisa ada gitu Kak?
2: Mini Kino tuh yang buat seneng karena kita kebetulan perempuan semua nih ya. Ya kebetulan ya, bukan disengaja tapi memang pendirinya juga perempuan semua loh, bertiga tuh. Nah, mereka tahun 2002 waktu bikin karena mereka emang ingin dengan format film pendek, cita-citanya mulia kali, membuat kita terutama Indonesia lebih kritis berpikir ya. Kenapa bisa? Hubungannya apa sih film pendek sama kritis? Karena kan pendek ya kakak. Jadi kalau di Mini Kino nih kita paling panjang 25 menit. Nah gak sempet ketiduran lah ya gitu. Kalau filmnya 2 menit tuh ngedip dikit, aduh itu apa tadi ya? Gitu.
1: Kayak iklan banget gak sih?
2: Betul, tapi beda dong sama iklan karena kita bikin jadi muter otaknya. Ini ih kok bisa begitu ya? Jadi formatnya agak beda. Kalau baca buku, ini kan Mutia seneng banget baca buku ya, cerpen, puisi gitu mungkin bisa ya disandingkan sama film pendek itu.
1: Oke, jadi memang targetnya berbeda dari film yang biasanya nongol di bioskop juga.
2: Betul ya, juga, ya. Apalagi karena memang gak diputar di bioskop. Ya sedih.
1: Ini jadi spesial banget kalau kamu gak nonton ke Mini Kino. There's no other change for you, teman berdua. Gitu gak sih Kak ya? Jadi memang ini berarti udah di screening ketat banget dong Kak ya?
2: Iya, kalau pintu masuk, wah ini kayak rumah nih. Kayak rumah pintunya banyak pintunya. Pintu pertama paling ketat. Ini seleksinya yang lokal, nasional, internasional. Ini seleksinya tarafnya internasional. Tahun ini ada 1454. Ih, tepat banget, akurat banget. Yang daftar, yang diterima cuma 122.
1: Waduh,
2: termasuk itu juga yang Indonesia. Bu, pilihan sekali.
1: Kurang dari 30% bahkan.
2: Betul, cuma 10%.
1: Oh my god.
2: Tenang, kalau tidak lolos pintu pertama, pintu kedua bukannya karena tidak lolos, tapi karena memang pintunya ya beda. Nah, pintunya dari namanya Indonesia Raja. Kalau Indonesia Raya kan kita nyanyi nih, harus hormat banget gitu. Kalau Indonesia Raja, enggak dong, kita berkomunitas. Kita kerjasama sama programmer-programmer di seluruh Indonesia. Mereka muter nih, ada yang, bukan muter, sorry, milih dulu, membuka pilihan. Ada dari Sumatera, ada dari Jawa, apa sih, Metro ya, lupa deh, Metro Jakarta, karena bukan hanya Jakarta ya, jadi Tangerang juga masuk sana. Ada lagi Jawa Tengah, ada Jogja, ada Bali Nusra. Kita lagi menunggu-nunggu ada programmer dari pulau yang lain supaya bisa ikutan juga eksis di situ. Tenang, ada satu lagi pintu yang lain. Yaitu dari Asia Tenggara.
1: Jadi lebih luas
2: Singapura,
1: lagi.
2: Dari Singapura, ya dari Brunei, dari mana-mana. Yang istimewa tahun ini untuk pertama kalinya ada dari Timor Leste.
1: Wah, tetangga dikit ya.
2: Tetangga dikit. Ada lagi satu lagi pintu yang lain. Udah terakhir, cuman pintunya empat aja.
1: Ekstra.
2: Ekstra pintu dari program tamu kolaborasi kita antar festival.
1: Tetangga ya.
2: Tetangga. Antar festival ini agak jauh dikit ya tahun ini dari Gwangju Women's Film Festival. Jadi buat yang tertarik dengan isu-isu perempuan, ini ada memang khusus nih Gwangju Women's Film Festival, dia dari Korea Selatan. Itu menjadi partner kita tahun ini, jadi ada program tamu dari mereka. Dan juga kebetulan banget dua dari Kanada, tapi yang satu dari French speaking Kanada, dari Quebec, namanya Festival Regat, dan satu lagi dari Toronto, itu We Asian. Nah, We Asian programnya untuk anak-anak. Seru banget.
1: Jadi emang udah ada spesifikasinya film-film yang di screening itu sesuai dengan kalau misalnya nyari kuliah kayak SNBT, tes lagi, mandiri lagi. Kayak gitu ya.
4: Apa itu SNBT terjemahan?
1: Kalau dulu kan namanya undangan langsung ya,
2: oh,
1: Kak
2: gitu.
1: Ya.
2: Oh iya betul.
1: Rutenya beda-beda ya.
2: Si penmaru saya ya spill lagi usianya jauh banget.
1: Bahkan Tia dengan Mutia aja udah beda sistemnya, Kak. Enggak apa-apa, tapi itulah dia keberagaman kita juga ya, Kak ya. Apalagi tadi disampaikan juga target dari Mini Kino enggak cuma seumuran kita yang di sini aja, atau mampu dua, bahkan dari bocil yang literally bocil banget ya, Kak ya.
2: Betul.
1: Juga bisa buat nonton film.
2: TK.
1: Waduh, itu berarti memang untuk screeningnya ada tempatnya masing-masing juga ya, Kak.
2: Eh, makasih ditanya. Aku akan memberikan kesempatan untuk yang paling fun nih, promosi open air cinema. Coba kamu Tia, open air cinema dipromosikan di mana aja?
3: Jadi open air cinema itu ada selain di DNA tentunya, nanti itu yang
2: kagak,
3: gratis.
2: Open air mah di itu, di Living World.
3: Ya, ya di Living World di Denpasar. Terus ada juga nanti community screening itu juga.
2: Itu bukan juga yang open air itu. Okay, maaf ya Kak, ya. Kita maaf ya lagi ini lagi magang nih. Itu yang di kolam renang.
3: Ah iya.
2: Lupa
3: di rooms.
1: Oh.
3: Di rooms. Jadi nanti kita nonton sambil berenang di kolam renang. Itu
1: sambil
3: seru banget.
1: Sambil kipik-kipik gitu.
3: Iya. Karena belum pernah, jadi kayaknya akan menanti-nanti itu.
1: Oh, tapi karena kalau itu di kolam renang emang targetnya untuk anak kecil atau memang segala
2: semua
1: umur?
2: Semua umur. Oh. Iya. Jadi yang memang program yang dipilih misalnya tadi karena namanya juga open air cinema, jadi memang ya misbar ya kalau hujan, moga-moga enggak hujan. Tapi kalau enggak hujan, kita bisa nonton bareng ya emang segala usia. Yang di Living World Denpasar tuh di amphitheater. Ya, dari hari Minggu sampai hari Rabu. Kalau yang di Pool Cinema hanya satu-satunya dalam Mini Kino Film Week itu hari Rabu 16 September. Bawalah baju berenang, mau ikut nyemplung boleh, enggak juga enggak apa-apa. Dari sejak senja.
1: Asal jangan takut dengan air ya, teman-teman. Karena enggak mungkin kan tempatnya di stage-nya di tempat renang tapi takut dengan air ya, Kak ya.
2: Ada ban juga kok, Kak.
1: Oh, jadi bisa floating gitu. Wih, ya.
2: Bisa. Buat anak-anak ya, ada yang buat yang flamingo. Kakak
1: bisa banget nih berarti ya. Oke, nanti bisa banget kamu kepoin ya teman Produa lebih jauh lagi pastinya di dialog kita sekarang juga. Kalau misalnya kamu pengen nanya-nanya juga boleh banget teman Produa, kita welcome banget. Bukan Tia sih yang welcome, yang kakak-kakaknya yang welcome ya dengan pertanyaan, karena kan gak mungkin Tia yang jawab ya. Oke, nanti bakalan ditanya juga, dijawab juga pastinya teman Produa. Bisa banget kamu spill di WhatsApp kita di 089-6200-3900. Nanti kita bakalan balik lagi teman Produa dengan Mini Kino Week yang ke-12 ini barengan sama Kak Cika dan juga Kak Mutia. Pastinya di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: Bir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Yes, itu dia tadi Hindia teman Pro 2. Dan biar makin seru lagi ya teman Pro 2, kita bakalan spill nih. Bukan Tia yang spill ya, kakak-kakaknya ya teman Pro 2. Dem, bukan we. Kakak-kakaknya bakal nge-spill apa aja sih film-film yang sudah di-screening dari 1000 juta miliar tadi.
1: Banyak kali. Yang pasti gampang nih untuk mengenalinya selain dari angka ya. Karena ada angka apa aja, ayo ya, yang magang weh, biar dapat poin gitu.
0: 1000 miliar.
1: Angkanya all age, betul ya? All age artinya segala umur.
0: Oke. Okay.
1: Ada lagi yang
2: 18.
1: 18 okay, plus ya. Tapi itu kok langsung loncat ya 13 plus dulu ya kakak 13, ya. Iya. 13, 18 plus. Terus
2: 21.
1: Ya, jadi warnanya beda-beda tuh kalau lihat di katalog kita. Dan katalognya bisa diunduh juga langsung di website kita. minikino.org/filmweek
0: ya. Yes.
1: Terus kalau yang all age itu sebetulnya senengnya karena tua muda bisa ikutan. Kalau sama anak-anak itu paling seru karena bisa sama kakaknya ke atau sama orang tuanya. Dan itu bisa memantik diskusi ya. Jadi mungkin nontonnya pada saat di tadi ya open air cinema atau tadi waktu di DNA edukasi
0: sambil berenang.
1: Dan juga tadi sebetulnya bukan hanya di Denpasar, tapi di Buleleng pun ada. Jadi di Lovina ada rumah film Sangkarsa namanya, sama di Singaraja. Di kedai kopi di Kakiang kita kerjasama sama Singaraja menonton. Nah, di sana juga ada yang semua umur juga gitu. Jadi serunya adalah sesudah nonton nanti kemudian biasanya suka tanya kan atau ada visualnya membekas sekali gitu. Nah, itu yang bisa jadi diskusi ya. Itu sebabnya makanya kita senang short films can do more, Cie. Bisa lebih dari sekedar tontonan, bisa bikin kita berpikir kritis.
0: Oke, berarti memang film-filmnya ini gak sekedar ditayangin aja, tapi dibedah juga ya.
1: Iya, diobrolin.
0: Dibedah. Jangan dong ya. Tapi dari tadi kan Kak Cika sudah menyampaikan nih bagaimana sih isi film-filmnya, kayak tetek bengeknya dari Mini Kino sampai tahun ini juga gitu ya Kak ya. Dari Kak Mutia sendiri, gimana sih memandang Mini Kino itu? Kayak seseru apa sih isi dari Mini Kino ini gitu lah. Kajikan kayak apa nih bilang nih.
2: Sisi serunya yang bagaimana nih maksudnya Kak?
0: Kan Kak Mutia udah gabung dari Mei ya. Udah lebih dari 2 bulan lah ya di sini ya. Kayak apa aja sih progres yang Kak Mutia berikan gitu lah ke Mini Kino ini. Kan sejauh ini katanya dari Kak Mutia adalah yang ngedesain langsung nih gitu loh. Gimana sih? Kayak kan sejauh ini pasti Kak Mutia ngelihat ya film-film apa aja yang masuk gitu loh, kayak apa perbedaan-perbedaannya. Dari sisi seninya itu kelihatan banget enggak sih Kak beda-bedanya?
2: Karena gini, aku awalnya enggak terlalu penyuka film. Aku lebih suka format film yang panjang. Nah, setelah masuk Mini Kino ini bertolah, ternyata format film pendek ini bisa dijadikan satu, jadi yang namanya program. Jadi beberapa film pendek itu digabung jadi satu program. Mulai aku kayak berpikir, oh menarik juga nih kayaknya jadikan satu program gitu. Waktu itu sempat dapat kesempatan untuk nonton sekali yang opening program, dan juga beberapa kali ikut screening bulanannya juga ada. Itu jauh membuka pandanganku lagi tentang film. Kayak ternyata format film pendek itu bisa lebih membekas ketimbang film panjang gitu loh Kak. Iya, jadi kayak powernya itu bisa lebih kuat kalau memang diberikan secara tepat gitu. Maksudnya ya siapa yang nontonnya secara tepat kayak gitu. Kayak gitu sih.
0: Jadi untuk yang pengen nonton film pendek ini ibaratnya adalah bisa lebih fokus karena durasinya kan bentar nih. Kalau kedip dikit udah hilang nggak sih Kak? Karena ya sedikit backgroundnya Tia juga nggak jauh-jauh dari film juga teman-teman. Makanya kayak kalau misalnya nonton film yang panjang tuh ditinggal keluar bentar tuh kayak masih bisa diceritain dikit gitulah Kak ya. Tapi kalau misalnya film pendek ini beda hilang 5 detik tuh kayak ceritanya udah hilang nggak sih ya Kak Cika ya?
1: Betul sekali. Dan yang menarik adalah pingin aku ceritakan tentang dua program yang hubungannya sama filmmaking nih. Jadi yang satu nih seneng karena ini punya Bali nih. Ada kita kerjasama sama Koalisi Bali Emisi Nol Bersih. Serius ya kakak ya. Tapi mereka saja secara sadar pingin sekali menggunakan format film pendek yang kata Mutia tadi. Ini kok bisa powerful ya gitu. Kita bikin namanya Lensa Iklim Bali Short Film Fellowship. Jadi kita udah mulai open call tuh dari bulan April. memanggil supaya mereka kelompok-kelompok produksi ini memanggil ide cerita dulu kompetisi. Kemudian dipilih, ada workshopnya, ada pendampingannya, dan dapat uang produksi juga. Lalu mereka produksi nih. Dan nanti di Mini Kino Film Week juga mereka akan mempresentasikan rough cut-nya. Ya, jadi yang masih kasar nih, belum jadi nih gitu. Karena nanti jadinya nanti di Oktober, di Pekan Iklim Bali. Betul, itu satu yang jadi langsung sampai jadi film. Yang satunya lagi betul-betul menggodok skrip mereka. Namanya Shorts Up, itu juga tahunan tuh, dan itu nasional. Dan nasional yang seru adalah mereka dapat mentoring. Lalu mentornya online dari mulai 2 bulan yang lalu. Di bulan September nanti mereka akan ketemu sungguh dengan mentornya dan mempresentasikan ide cerita mereka ke industri, artinya tamu-tamu undangan juga yang internasional. Jadi ini kesempatan untuk talenta filmmaker Indonesia juga ya.
0: Langsung sidang terbuka ya.
1: Siapa tahu dapat investor, Katia.
0: Apalagi juga mengembangkan bakat juga ya, Kak.
1: Betul.
0: Ya. Berarti di sini di screening bukan yang cuma profesional aja ya, Kak.
1: Bener.
0: Targetnya tahun
1: yang
0: ini
1: yang di screening tuh maksudnya apa? Di screening dipilih.
0: Pandangan Tia tuh tentang Mini Kino adalah semua yang sudah jadi, sudah final file gitu loh, Kak. Ternyata memang ada progresnya dari nol juga.
1: Ada, tergantung programnya betul. Kalau yang ditayangkan sih ya sudah jadi. Dan yang menarik memang di festival seperti Mini Kino Film Week seperti ini, kita kan bukan bicara tentang wah ini yang harus produksinya
0: luar biasa,
1: minimum sekian puluh juta baru atau ratus juta, nggak, bukan yang itu, tapi originalitas ide gitu dan lainnya, sehingga format seperti ini memungkinkan yang misalnya baru selesai sekolah atau masih di sekolah, bagus nih, dapat juga dia posisi, dapat juga slot untuk ditayangkan gitu kan, tapi juga dia bersanding dengan kita juga pilih ada yang film yang betul-betul high profile istilahnya ya. Jadi dia ke mana-mana, ke festival film yang memang sudah juga internasional dan luar biasa kualitasnya. Jadi secara strategis sebetulnya enak sekali nih.
0: Udah dapat
1: masih di rumah sendiri,
0: mereka.
1: Betul, rumah sendiri Indonesia, tapi kita bisa ini kan internasional. Jadi dapat juga posisi internasional. Itu yang strategis.
0: Berarti mereka emang dapat hype-nya juga, bagaimana posisi mereka nih enggak kaleng-kaleng ternyata.
1: Betul.
0: Cuman memang mungkin wadahnya belum dapat mereka di
1: betul,
0: saat itu ya, Kak ya.
1: Oke,
0: karena kan sekarang udah enggak sedikit juga kayak teater yang kayak gitu-gitu mulai udah bikin film pendek juga ya, Kak ya. Termasuk di sekolah-sekolah juga, karena sometimes juga ada teater juga yang mampir ke Pro 2. Mereka juga menyampaikan tentang mereka tuh bikin operet yang kayak gitu-gitu. Itu berarti bisa juga masuk ke Mini Kino juga ya, Kak?
1: Bisa kalau didaftarkan.
0: Itu kesimpulannya dari dialog hari ini, teman-teman.
1: Kalau gak didaftarkan, kita gak bisa seleksi dong. Tak kenal maka tak sayang.
0: Itu juga berlaku di Mini Kino ya. Kalau udah kenal dan sayang, nongolah kamu di Mini Kino, teman-teman. deh, berarti memang kalau misalnya dari film apapun itu jenisnya, mau dengan uang sepeser rupiah pun jadi atau semahal mungkin, bisa di screening di Mini Kino juga ya, Kak.
1: Mut, Katia ini harus dikasih tahu dia, kasih dia paham tentang Begadang Filmmaking Competition.
0: Silakan, Kak Mutia, the time is yours. Silakan kamera fokus ke kamu.
1: Mutia, berapa jam begadang?
2: 40.
1: Dikasih contekan. 34, maaf ya dia terbalik. 34 jam.
0: Oh my god, itu udah ngundang Guinness World of Record enggak, Kak?
1: Iya, ini tuh udah 10 tahun loh tahun ini. Jadi ini uniknya, kita buka pendaftaran di bulan Juni. Siapa yang mau ikut begadang tahun ini? Mereka mendaftarkan diri, bayar lagi mendaftarkan dirinya.
0: Sumpis, Kak.
1: Dari seluruh nasional. Terus kemudian sudah bayar uang pendaftaran, sudah mendaftar lengkap. Ada yang belum punya teman, jadi daftar sendirian. Kita bilang good luck.
0: Good luck, enjoy your day.
1: Iya. Terus kemudian pada tanggal ditentukan 8 pagi Wita dikasih tahu tuh elemen rahasianya. Kamu Tia, kamu ingat gak apa elemen rahasianya?
2: Ada payung sih.
1: Betul.
2: Terus ada orang minum es batu gitu ya.
1: Harus gigit es. Jadi tiap tahun tuh beda. Jadi ya elemen rahasia ini adalah yang memastikan mereka betulan bikin dalam 34 jam.
0: Oh my god, itu beneran harus melek bikin hasil dari tangan mereka sendiri.
1: Ya berstrategi lah ya, makanya kalau sendirian kan susah ya. Kan kalau ada teman bisa gantian ya. Nanti editornya yang begadang malam-malamnya gitu.
0: Yang penting ada yang melek, giliran pun enggak apa-apa.
1: Betul, enggak apa-apa. Jadi mereka 8 pagi dikasih elemen rahasia. Jam besokannya jam 6 sore harus masuk diterima. pakai Google Form kan kita. Uh-huh. 18.02 udah diskualifikasi.
0: Loh.
1: Jadi dari 47 yang uh-huh. 53 ya yang mendaftar ya, uh-huh. yang berhasil memasukkan film hanya sekitar 43.
0: Oh my god. Hmm,
1: ada satu loh yang beneran bikin sendirian.
0: Sumpis kak, itu gimana ya keadaan terkininya ya kak?
1: Kita
0: ya?
1: Terharu sih, terharu dan berharap dia sehat.
0: Ya, maksudnya pertanyaan keadaan terkininya, berarti itu memang sudah berhasil menyelesaikan dengan isi kepala sendiri yang deril dituangkan sepenuhnya ya kak.
1: Kami
0: ya?
1: Sih nggak sarankan ya mutlak ya, gitu. Sebaiknya rame-rame sebaiknya ya, karena pasti kelompok secara kelompok pasti lebih bagus lagi.
0: Adegan berbahaya juga ya, secara tidak disadari ya kak ya. Tapi memang hasilnya bagaimana kak? Kalau misalnya memang sendiri full, kan mungkin dia juga kita nggak tahu ya teman-teman berdua, tapi mungkin mereka dia tuh memang orang yang pengen diselesaikan sendiri karena memang dia udah punya idenya nggak sih kak?
1: Bukan begitu, ada juga yang kemudian dikecewakan oleh teman-temannya katanya mau datang tapi terus nggak nongol.
0: Prank. Ini gitu. Banyak sekali ceritanya berarti ya teman-teman berdua. Berarti di sini kerja kelompok tuh sangat diperlukan ya kak ya, simpelnya.
1: Betul.
0: Untuk salah satu kompetisi ya ini. Oke, itu bisa disebut kompetisi juga dong.
1: Betul,
0: kak,
1: itu
0: ya?
1: Kompetisi. Jadi itu kompetisi bikin film dalam 34 jam. Okay. Jadi begadang filmmaking competition.
0: Wow.
1: Kakak, ada juga kalau bukan hanya filmnya yang dikompetisikan, mm-hmm.
2: behind the scenes juga
1: dikompetisikan. Coba spill behind the scene-nya kayak apa yang bakal menang nanti, silakan di spill Kak Mutia.
2: Jadi mereka akan mengirim beberapa foto, satu mm-hmm. atau dua foto mm-hmm. behind the scene-nya, mm-hmm. nanti kita upload di Minikino Film Week.
0: Oke. Okay.
2: Dan yang akan menang adalah yang like-nya paling sedikit.
0: Ya, berarti harus sekrik mungkin dong isi sosmednya.
1: Tapi udah kan udah diposting ya, dari sejak bulan Agustus sudah diposting Katya. Ya. Itu mereka, itu like-nya ya, ada 500-an lebih kayaknya. Jadi kayak mereka tuh promosinya tolong jangan di-like, tolong jangan di-like. Terus kalau udah like satu ya, mereka kan gak mau paling punya teman yang lain di-like juga.
0: Oh, jadi strateginya jadi, adalah nge-like punya orang lain.
1: Punya orang lain, iya. Terus kita juga bingung, kok tambah terus nih udah 3 kali nih, udah 3 tahun nih berturut-turut. Iya, jadi malah makin kita bilang like ya? Paling sedikit, tahu-tahu malah like-nya banyak banget itu. Kita juga bingung.
0: Memang dunianya terbalik berarti ya, teman berdua. Tapi itu something different sih banget, Kak. Apalagi kan sekarang dikit-dikit juara favorit, namanya juga favorit ya, teman berdua. Berarti yang memang paling banyak di-like.
1: Tahu enggak Kak Tia kenapa yang like paling sedikit yang menang?
0: Kenapa tuh?
1: Soalnya kalau like-nya banyak udah populer.
0: Benar. Berarti memang menampilkan yang sesuatu yang beda, teman berdua. Oke deh, nanti kita bakalan bahas lagi lebih lanjut teman berdua setelah lagu berikut ini. Dan nanti kita akan masuk ke segmen terakhir dialog ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM。Yes, masih ada cahaya karena sekarang jam 5 kurang ya, Kak. Of course masih ada cahaya banget, apalagi untuk kamu yang pengen nonton Mini Kino. Masih ada banget waktunya, teman Pro 2. Ini pas banget kita lagi memegang, teman Pro 2, ini adalah buku yang berisi bagaimana panduan-panduan juga ya, Kak ya.
1: Iya, katalog.
0: Katalognya teman Pro 2, ini ada diskon-diskonnya juga. I'm ready banget sih ini ya, teman Pro 2. Makin dijelasin makin kayak iya juga ya. Oke, tadi kita sempat ngobrol di luar live layar, karena kalau di dalam layar nanti belah semuanya harus teman Pro 2. Tapi kita sempat ngobrol di luar studio, di luar studio banget gak tuh, di luar udara, nah itu paling benar. Kita bahas-bahas tentang something new yang mungkin akan terjadi ya, kayak amin, semuanya saya amin, amin. Oke, okay. Dan berarti memang open untuk kerjasama banget ya, Kak, ya, dari Mini Kinonya ini.
1: Sangat.
0: Oke, okay, berarti sejauh ini kegiatan yang paling nyeleneh selain lomba begadang itu tadi, ada hal lain lagi nggak, Kak, kira-kira yang sudah terjadi deh, kan ini udah 22 tahun ya, Kak, ya?
1: Ih, 24 tahun.
0: Eh, bentar deh, 2000. Oh iya.
1: Katanya se
0: lupa-lupa. Iya, iya, iya. 24. Beda secuil ya. Oke. Okay. Berarti memang sudah berbagai gebrakan yang terjadi juga ya, Kak, ya. Apa sih yang paling nyeleneh tapi ternyata paling worth it untuk dilakukan?
1: Aku jawab duluan ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang kita sebetulnya nyeleneh dan kita senang sekali karena kawan-kawan dari festival film lain di Indonesia juga mulai mengadaptasi juga. Kita nggak bisa bilang kita yang pertama karena kita juga ATM, amati tiru modifikasi juga.
0: Oke. Okay.
1: Inilah namanya, yaitu voucher Mini Kino Film Week. Jadi kita bikin uang-uangan. Nggak boleh, nanti ditangkap kalau uang palsu. Jadi pakai voucher. Vouchernya ini buat siapa? Buat filmmaker.
0: Okay.
1: Jadi kalau dapat film, nanti kita bukan kasih uang, kita kasihnya voucher. Kenapa? Karena kita pingin dia belanja di warung sekitar kita.
0: Okay.
1: Mau lokal, betul. Mau lokal, nasional, internasional juga dia diminta silakan belanjanya di situ. Gitu. Itu nyeleneh nggak? Nyeleneh. Tapi kita pikir ini adalah festival yang harusnya membuka ruang untuk kolaborasi berbagai lini dari berbagai kekuatan ekonomi juga.
0: Okay.
1: Kalau film pendek misalnya kan nggak dapet ruang di bioskop, kagak bisa lah ya bikin box office gitu. Iya. Jadi kita nilai ekonominya di lain hal.
0: Okay.
1: Termasuk menggerakkan ekonomi lokal. Jadi itu dibilang nyeleneh nggak? Nyeleneh tapi serius.
0: Asik. Gitu. Berarti memang targetnya berbeda tapi tetap sama gitulah, Kak.
1: Betul. Dan seneng kan kita bicara festival nih, skalanya nggak kaleng-kaleng, internasional. Tapi kita jajan Batagor dan kita ngobrol sama tukang sate juga, sama tukang bubur. Apa kabar? Ini Denpasar tuh apa sih? Gitu.
0: Iya.
1: Nah, kan itu ya yang bikin jadinya dagingnya di situ.
0: Benar, terus bisa di-capture juga nih karena ada photo booth ya buat di tahun ini.
1: Betul.
0: Juga ya, Kak, ya. Apalagi anak Gen Z sekarang kayak dikit-dikit melalui ke mall apa? Photo booth, bawa kopi atau matcha ya, Kak, ya. Ternyata ini bisa juga terjadi loh di Mini Kino, teman Pro 2. Ini real loh, dia udah pegang juga, ada map-nya juga ya, Kak, ya.
1: Ada dong. Tapi itu dapat diskonnya kalau punya pas, Kak.
0: Oke deh. Tapi ini ada mapnya juga di mana-mana aja. Berarti untuk bulan September ini akan berlangsung di sini.
1: Betul.
0: Sini. Oke, ini bisa diakses di mana nih, Kak, infonya?
1: minikino.org.
2: Film Week.
0: Okay. Itu berarti berarti bisa diakses untuk semua orang ya, websitenya ya, Kak, ya, karena memang kamu harus akses.
1: Tapi
0: ya,
1: harus punya pulsa, pulsa data.
0: Oh iya, punya kuota ya, atau enggak nyari wifi nih sini ke Denpasar, ke dari Denpasar juga boleh, teman Pro 2. Sambil nanya-nanya tentang Mini Kino juga ya. Okay, tapi kayaknya ini pertanyaannya sisa terakhir doang deh, Kak. Udah menit 55 tiba-tiba ya, nanti lagu Masih Ada Cahaya tiba-tiba cahayanya udah habis, alias sudah malam, teman Pro 2. Nah, last but not least nih, Kak, apa sih sebenarnya harapan untuk dari geng-geng Mini Kino dengan baju pink ini di tahun 2026 ini gitu loh. Tahun lalu kan ada target lain, tapi target di tahun ini gimana sih, Kak?
1: Boleh nih Mutia dulu, karena kita juga sempat tanya waktu bikin tumben nih ya, bikin rilis pers nih, biasanya kan wih harapannya besar-besar. Ih, kita kok tahun ini senang sekali dengan sinergi ya, ada anak yang memang volunteer, ada yang magang gitu. Dan jadi kita bikin bahkan rilis pers kita nih ada POV-nya dari POV generasi muda. Makanya suara Mutia ini penting. Jadi Mutia duluan.
0: Penting banget, apalagi di studio anak muda juga nih. Silakan Kak Mutia disampaikan dulu
2: harapannya ya, berarti harapannya untuk yang tahun ini Kalau dari aku, yang penting sih berjalan lancar, sukses, terus dapat membuka kolaborasi lebih banyak lagi ke depannya. Kemudian harapanku sih banyak anak-anak Bali lagi yang akan ikut aktif, nggak cuman anak-anak dari luar kota, tapi kita harus sadar di Denpasar ini ada juga tempat kayak gini gitu. Terus apalagi ya, mungkin itu aja sih kan yang penting lancar jaya ininya.
0: Oke, lancar jaya. Lancar jaya. Gitu ya Kak, jargon banget. Oke, thank you kamu Tia. Kalau dari Kak Cika sendiri nih yang udah melanggeng buana banget nih di Minikino. Apa sih harapan yang paling kecil dulu deh untuk Minikino nih di 2026?
1: Wah, baru mau bilang harapan besarnya gitu.
0: Nggak boleh, harapan kecil
1: harapan
0: aja.
1: Harapan kecil dulu, oke. Harapan kecilnya adalah semua yang bekerja membantu Minikino dari awal tahun, volunteer-nya, dari kru-nya, semuanya, kolaborator, partner media, semua deh banyak sekali. Bapak-bapak ya, Bu Azkia gitu, semua yang UMKM diskon partner, harapannya adalah itu paling kecil ya, itu yang betul-betul kerja langsung sama kita, harapannya mereka happy. Dan kita yang kerja juga happy.
0: Oke.
1: Itu kecil, boleh dong yang besar dong.
0: Boleh, biar good mood dulu biar ya, baru deh kita targetkan yang besar.
1: Ih, tahu aja katanya kalau yang besar emang rada susah sih, tapi kita selalu ketuk, ya selalu ketuk pintu dan selalu ada saja yang terbuka. Harapan besarnya adalah Festival Film Pendek Internasional di seluruh dunia juga ada. Tapi yang tertua di Indonesia ada di Bali.
0: Oke.
1: Sekretariatnya di Denpasar. Jadi kita sangat ingin, harapannya adalah bila pemerintah pusat, misalnya dari Kementerian Kebudayaan atau misalnya dari Ekonomi Kreatif udah membantu gitu kan, ada Manajemen Talenta Nasional, ada Badan Perfilman Indonesia, itu yang pusat-pusat lah ya ibaratnya ya, udah membantu. Nah, harapannya adalah pemerintah daerah juga tetap makin kuat lagi sinerginya, karena kita jadi tuan rumah. POV yang datang biarpun dari internasional ataupun filmnya internasional, POV-nya POV kita.
0: Oke.
1: Konteksnya konteks kita, suaranya
0: tetap
1: suara kita.
0: Tetap
1: jadi
0: kita harus top tier-nya dulu.
1: Jadi
0: ya,
1: kita pingin sekali ini tetap didukung karena kita enggak bisa sendirian, enggak bisa kerja sendirian.
0: Oke.
1: Gitu harapan besarnya. Aduh, Katia matanya berkaca-kaca loh.
0: Harapan besarnya tetap ya, wadahnya itu harus ada. Percuma kalau ada barangnya tapi wadahnya tidak ada, teman perdua nanti tumpah semuanya. Kan enggak bisa floating nanti ya kan. Dia benar-benar udah ngebayangin banget kalau datang di tempat yang si floating tuh ambil berenang sambil screening film terus ketiduran di dalam.
1: Kak, kalau Rabu 16 September kan sudah selesai ya ulang tahun RRI Pro 2-nya.
0: Iya, itu hari Rabu ya teman Pro 2, tanggal 16 libur. Asik. Bawa free pass, asik. Langsung foto booth ya teman Pro 2.
1: Sambil pegang kopi.
0: Benar. Kalau dia maca enggak kopi?
1: Iya, baca.
0: Oke deh. Last but not least deh, yang pengen disampaikan buat teman Pro 2 deh, buat semenit ini. Sisa semenit waktunya silakan dimulai dari sekarang.
1: Mutia,
0: ayo. Waktunya
1: ayo loh,
0: habis. Ayo.
1: Ada deh merch Mutia ini garda depan dari merchandise terbaru yang banyak sekali variasinya di Minikino Filmic 12. Wow. Luar biasa. Kalau nggak ada energi muda kayak Mutia seperti ini, nggak ada tuh merchandise baru. Apa saja merchandise-nya?
2: Banyak banget, aku nggak apa, bentar. Ada kaos kaki, baju, ganci,
1: magnet,
2: terus pop socket, habis itu
1: abis. Mana yang favorit?
2: Kalau sekarang kaos kaki.
1: Kalau aku pop socket.
2: Okay.
1: Ya ampun, lucu banget kan ada pop socket.
0: Aduh, dia makin kepo deh. Nanti ada nggak di floating-floatingnya? Tetap ya harapannya ya di kolam.
1: Perginya nanti ke Festival Lounge ya, ke Mes Denpasar dan ke Rumah Tanjung Bungkak. Disitulah merchandise resmi Minikino dijual.
0: Oke, jadi kamu bisa banget ikutin semuanya teman Pro 2 Minikino ini ya, karena udah ada mapsnya lengkap banget di sini. Sampai ujung Singaraja juga ada, di Denpasar juga ada, di Pro 2 juga nanti ada. Amin ya teman Pro 2. Oke deh, udah pas banget jam 5 nih Kak. Aduh, nanti kita langsung aja ketemu di tempat ya, dengan baju pink-pinknya Minikino ini teman Pro 2. Nanti dia kalau pakai jaket pink itu bakalan dikira Minikino juga nih, Minikino tim juga. But it's okay, kita akan kerjasama juga pastinya lebih jauh lagi. Dan semoga lancar pastinya acaranya ya kakak-kakak ya. Nanti semoga bisa berjumpa juga di acara Minikino Film Week 12 ini. Amin. Ada yang pengen disampaikan terakhir, bisa dikepoin di mana aja infonya, sosmed-sosmednya dan juga websitenya?
1: Bukan mau kasih info sosmed, tapi mau bilang dapatkan dosis film pendek yang sehat untuk Anda di minikino.org/filmweek.
0: Yeay. Last but not least, bisa di-spill di mana aja mau kepoin teman Pro 2, pengen kepoin sosmednya.
2: Mau kepoin sosmednya, Instagramnya ada di Mini Kino Film Week. Terus
1: di ada di Facebook juga.
2: Ada di Facebook juga.
1: Ada di Thread juga.
2: Ada di Thread juga sekarang baru join.
1: Ada di X juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, TikTok ini loh, aduh.
0: Kenapa sih?
1: Belum nih TikTok nih. Kita harus yang lebih muda lagi nih, Gen Alpha, Gen Alpha.
0: Oke. Nanti ya Gen Alpha ya, bisa di bulan Mei nanti masuknya atau mulai
1: magang, magang ya, magang ya bisa ya. Asik. Ada volunteer kita paling muda loh, umur 18 loh.
0: Well, berarti ada yang emang semangat-semangatnya tuh masih, warnanya tuh masih terang banget ya, Kak.
1: Maksud kamu?
0: Kalau yang makin berumur kan masih makin banyak ya pikirannya ya, Kak ya. Masih muda tuh kayak masih ceria banget lah gitu.
1: Udah berumur Dov ya, Kak ya.
0: Udah mulai ya udah deh, nanti aja deh kita bahasnya di luar layar aja. Tapi untuk sekarang kita sudahi dulu ya kakak-kakak ya, obrolannya saking serunya sampai udah lewat ini jamnya. Jadi terima kasih kakak-kakak sudah mampir ke sini. Semoga nanti Tia yang selanjutnya mampir ke Mini Kinonya biar kita nge-vlog juga di sana. Jadi teman Pro 2, kita sudahi dulu obrolannya dan thank you juga buat kamu yang udah dengerin. Dan pastinya di sini aja karena Tia masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nantinya. Pastinya di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Say bye-bye.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Waktunya kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yes, teman Pro 2, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol bareng sama Manikinau, teman Pro 2, ini ada info dari Pelatnas 2026. Ya, teman Pro 2, ini adalah Sport Science Team dari e-sport Indonesia mendunia, ini hashtagnya ya. Pelatnas ini adalah untuk jeng-jeng-jeng tim Sport Science yang pastinya mendukung dari tim-tim e-sport kita, teman Pro 2. Yes, jadi sejauh ini teman Pro 2 untuk Asian Games 2026 sudah akan tiba ya teman Pro 2. 20 hari to go, One Nation, One Mission. Ini adalah untuk Aichi Nagoya 2026 Asian Games ya teman Pro 2. Dan pastinya sudah di-spill juga ya untuk dress code untuk dari kontingen Indonesia teman Pro 2. Keren banget ya, yang ada yang warna putih, ada warna hitam, ada warna merah juga. Pokoknya kalau udah bahas olahraga teman Pro 2, banyak banget ya pastinya aspeknya, salah satu juga pakaian yang penting juga. Dan jujur ya, minat banget sih sama dress code dari kontingen Indonesia di Aichi Nagoya nanti teman Pro 2. Tinggal kita doakan saja bagaimana nanti ke depannya, semoga banyak medali-medali emas, medali-medali keren ya teman Pro 2, biar makin sempurna, sesempurna kontingen kita yang hebat-hebat itu teman Pro 2.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

95,3 Pro 2 FM. Ya, setelah tadi kita bahas tentang apa tadi teman Pro 2? Iya, tentang Aichi Nagoya Asian Games 2026 ya teman Pro 2. Let's we move ya teman. Wah wah wah wah wah wah. Suaranya kok masih terdengar ya udah tiap-tiap ya. Oke, masih naik ya. Dan ya teman Pro 2 di sore ini Tia lanjutkan untuk info olahraga, info lokal ya teman Pro 2. Karena ini ada yang namanya PUBG Mobile Campus Championship. Jadi ini gak cuma untuk pro player yang skala udah punya komunitas atau yang udah skala profesional ya teman Pro 2, tapi ini dibuka untuk yang from beginner banget alias dari nol banget teman Pro 2. Karena ini adalah registrasi open qualifier PMCCID 2026. Ya, sini udah dimulai di 30 Agustus kemarin teman Pro 2 sampai lah nanti di 7 November 2026. Jadi kamu bisa banget daftarkan diri kamu teman Pro 2 untuk yang masih kuliah di pmcc.id dengan syarat teman Pro 2 2026 PMCCID hanya bisa diikuti oleh kamu teman Pro 2 para mahasiswa aktif yang tidak ikut berkompetisi di 2026 PMPLID di spring ataupun fall. Jadi emang benar-benar from zero teman Pro 2 ataupun emang pernah nih ikut di PMPL tapi bukan di 2026 ini. Jadi inilah saatnya kamu yang gamers-gamers nih teman Pro 2, silahkanlah itu go internasional ya. Apalagi kalau bahas-bahas teman Pro 2 PUBG Mobile ini memang sangat ya welcome untuk beginner teman Pro 2. That's why dia masih semangat banget untuk ngikutin dari e-sport ini teman Pro 2. So what are you waiting for teman Pro 2? What are you waiting for? Jadi silahkanlah ikutin ya teman Pro 2 turnamen itu, termasuk kamu yang dari Unut, dari isi dari Poltekkes, dari manapun itu teman Pro 2, silahkan deh asal kamu punya satu tim yang sama dari satu kampus yang sama teman Pro 2. So let's go, apa tunggu apa lagi? Gratis tuh teman Pro 2, hadiahnya juga lumayan gede kok.

0: berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, itu dia tadi Sizzle dari Nona ya, teman Pudo, yang menjadi soundtrack dari M7 kemarin. Dan ya teman Pro 2 pas banget ya, Tia tadi puterin Sizzle dan sekarang sedang terpantau MPL ID-nya masih bergulir teman Pro 2 di regular season minggu ke-4 hari Jumat ini. Udah mulai ya teman Pro 2, tadi Navi versus Dewa United udah dimenangkan oleh Navi ya teman Pro 2. Ntar bakalan ada Liquid versus RRQ, ada tim Liquid versus RRQ nanti ya teman Pro 2 di jam 18 WIB alias jam 7 malam teman Pro 2. Ini karena cepat ya lesenya Navi versus Dewa, udah 2-0 teman Pro 2. Ini nanti sejam lagi baru ada tim Liquid versus RRQ. Dan ya teman Pro 2, sebentar lagi akan ada Puji Tersandi of course di jam 6 sore. Dan nanti akan ada azan maghrib juga untuk waktu Denpasar dan sekitarnya teman Pro 2 di pukul 18.22 WITA teman Pro 2. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana, stay tune di sini aja. Kalau kamu mau sembahyang silakan bersiap-siap teman Pro 2, pastinya sembahyang yang khusyuk juga, sambil tiap puterin another song buat kamu. So ini dia, Let's Live.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

untuk kita beradiak seukir lang pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranggalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ternyata teman Pro 2 Alright teman Pro 2, di sore hari ini ternyata tidak sedikit ya titik kebakaran yang terpantau teman Pro 2. Bahkan dikutip dari infpipop.id ya, terpantau bahwa kawah ijen kebakaran teman Pro 2, jadi wisatanya ditutup sementara. Ya, 92 sayang sekali ya, Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi ditutup total untuk wisatawan mulai hari Jumat 92, tepatnya hari ini di 4 September 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan karena kebakaran hutan dan lahan yang pertama kali terdeteksi di kawasan hutan dan perkebunan Peseweran Kecamatan Kalipuro 92 pada Rabu kemarin terus meluas hingga mencapai Pondok Bundar di jalur vital menuju kawah 92. Jadi cuaca ekstrem dan angin kencang di puncak membuat api sudah dikendalikan teman Pro 2 meskipun 15 unit jet pump sudah disiagakan teman Pro 2. Jadi mari kita berdoa semoga semua ini cepat berakhir teman Pro 2, semoga hujan ya teman Pro 2, kayak saking lamanya kita enggak melihat hujan teman Pro 2, benar-benar kebakaran di mana-mana, bahkan juga kemarin juga di Nusa Penida salah satu pura pusat teman Pro 2 kebakaran dan susah dipadamkan karena memang posisinya di atas 92 dan itu gara-gara kena percikan api yang entah dari mana datangnya, jadi bukan dari masyarakat sana yang membakar lah kesimpulannya teman Pro 2. Mari kita doakan ya teman Pro 2, semoga permasalahan ini cepat berakhir teman Pro 2, apalagi di tengah panasnya dunia dan ternyata kebakaran di mana-mana teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun.
2: You're listening Pro 2 FM RR.

Yes, itu dia tadi teman produser sudah terputar ya, Handlebars yang menjadi lagu terakhir yang bisa dia putarkan di sebelum ini Indonesia, teman produser. Yes, pastinya dia masih nemenin kamu sampai jam 8 malam teman produser, tapi nanti selama jam ke depan kita bakalan masuk ke ini Indonesia yang pastinya bakalan full lagu Indonesia, teman produser. Jadi pastiin kamu dengerin juga karena dia bakalan update info-info budaya Indonesia juga, pastinya biar kamu makin cinta, makin sayang dengan Indonesia teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune di sini aja bareng sama Tia di 95,3 Pro 2 FM. Dan pastinya teman Pro 2 jangan bosan-bosan ya, karena Tia baru balik lagi setelah kemarin libur. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan di sore hari ini teman Pro 2, dan pastiin kamu terus dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. So, don't go anywhere, stay tune here on 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan

Hai hai hai teman berdua, kini saatnya kamu dengarkan informasi tentang budaya. Karena kita masuk ke ini Indonesia, jadi selama sejam ke depan bakalan ada banyak banget informasi tentang budaya Indonesia, budaya lokal kita, dan pastinya dengan full lagu Indonesia yang udah Tia siapin spesial buat kamu. So don't go anywhere, stay tune on 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

Yes, now it's time untuk Tia bahas-bahas tentang budaya teman Pro 2. Dan Tia bakalan ngajak kamu buat explore budaya Nusa Penida. Dan banyak banget ya, tapi Tia bakalan bahas beberapa dulu buat hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: Waktunya kentongan.
1: Karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutlah artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutlah. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.

Kamu pernah dengar kata tariwali gak sih, teman 22? Nah, Tia sampaikan deh buat kamu. Nah, jadi tariwali ini merupakan jenis tarian upacara atau tari sakral ya, yang ditarikan pada setiap kegiatan upacara adat dan agama Hindu di Bali yang biasanya dipentaskan di area jeroan atau area terdalam pura. Nah, salah satu contoh tarian atau tariwali ini adalah tari rejang, rejang dewa ya teman-teman 22, atau bisa juga tari sangyang.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa.

putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

Yes, kita masih bahas-bahas tentang budaya Indonesia yang salah satunya adalah budaya Bali, teman Pro 2. Nah, kalau bahas-bahas Sanghyang Grodok ya, ini dilaksanakan selama 11 hari mulai pada malam pertama, teman Pro 2, yang diawali dengan sesolahan Sanghyang Sampat yang menyimbolkan pembersihan dan kesucian untuk melaksanakan rentetan seluruh ritual hingga berakhir di malam ke-11. Nah, pemilihan waktu pelaksanaan Sanghyang yang dilakukan pada Sasih Karo diyakini pula sebagai tempat perhitungan yang cermat banget nih teman Pro 2. Jadi waktu purnama Sasih Karo ini dianggap sebagai purnama yang paling terang dibandingkan dengan purnama-purnama atau sasih pada bulan lainnya. Jadi kalau misalnya kamu pengen nonton teman Pro 2, coba cari deh kapan Sasih Karo itu bakalan ada Sanghyang Grodok di Desa Lembongan pastinya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Ya, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Tapi sayang banget teman Pro 2, waktu Tia buat nemenin kamu udah habis. Dan ya cukup segitu dulu ya untuk hari ini teman Pro 2. So, pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another day. Bye-bye.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, informasi pertama malam hari ini datang dari Arman Joger yang beberkan 6 syarat bila kembali dipilih memimpin Forky Bali. Dukungan 13 dari 16 pemilik hak suara belum membuat Arman Setiawan Wulianadi atau Arman Joger ini otomatis bersedia kembali memimpin Pengprov Forky Bali periode 2026-2030. Bahkan dengan tegas Arman Joger mengungkapkan keyakinannya baru 45% untuk maju kembali sebagai ketum Pengprov Forky Bali. Hal tersebut diungkapkannya kepada awak media pada Kamis 3 September 2026 di Kuta, di mana keraguan tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawabnya di luar organisasi. Arman Joger mengaku selama 4 tahun terakhir cukup banyak membagi waktu antara mengurus Forky Bali dengan tanggung jawab terhadap perusahaan dan keluarga. Arman mengaku tidak ingin dukungan yang diberikan kepadanya hanya bersifat formalitas atau sekedar ucapan, dan Arman Joger secara gamblang juga menyampaikan 6 komitmen yang harus menjadi kesepakatan apabila dirinya diminta mempertimbangkan kembali pencalonan sebagai Ketua Umum Forky Bali. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan atau TPP Musprov Forky Bali Aditya Putratama mengatakan TPP menerima sebanyak 13 surat dukungan dan seluruhnya dinyatakan sah setelah melalui proses verifikasi. Apabila hanya satu calon yang resmi ditetapkan hingga pelaksanaan Musprov, pemilihan Ketua Umum Forky Bali berpeluang berlangsung melalui mekanisme aklamasi. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan sebentar lagi selama 1 jam ke depan kamu bakal ditemani oleh Pro 2 FM Jakarta. Bakal ada musik live chat yang nemenin kamu selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dia bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih nomor 2. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier.
1: Hai.
0: Halo. Wow. Apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak. Kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat, malam hari ini seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Aku kemarin promosi yang DM.
0: Pro 2. Oh iya, berarti enggak sama yeah. Sama aku, enggak sama aku ya? Enggak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya, makanya itu kayak kemarin kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini cuman kapan ya gitu kan.
1: Iya, tahun lalu iya. Terus tahun ini tahun lalu-lalunya kali ya.
0: Iya, benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun. Enggak awal tahun juga sih dibilang ya, April atau Maret berarti rilis ini. Single ini.
1: Maret kalau enggak salah. Iya, Maret.
0: Maret ya? Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga, betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow, ternyata ada 3 lagu aja. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya, 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
1: Cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya? Promosi, bikin lagu, sekolah, ya. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya,
0: betul.
1: Kak. Kayak, waduh kok semuanya berbarengan nih, gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke, okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu. Kalau misalnya ke Jakarta punya siang atau sore, aku dispen.
0: Oke. Okay.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok, gitu-gitu sih kali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu, promosi, terus sekolah. Terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih kayak tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya, betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya? DM.
1: Yes. DM, ya.
0: Nah ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Agaknya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Kak Rai, Kak Wizi, dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus okay. Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak his atau she's the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Benar.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa aduh, begitu ya?
1: Juga. Bisa gitu Kak kalau di zaman era ini, zaman era.
0: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kak, kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: itu dia maksudnya tahun tapi yep. Ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Karainya tuh yang kayak loh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di yang sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh iya gitu. Yeah, benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah teman bro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ide.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung badak gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Gimana ya kalau itu ya jawab? Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya, ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah, kalau Shakira ini pernah pengalaman enggak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan dekat-dekat. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira harus nggak sih, maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu, karena kita nggak ada yang tahu kan, misalnya kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, nah akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Bener.
1: Kita nggak ada yang tahu.
0: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Usus.
1: Sorry, kita nggak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan?
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, yeah, that's fine gitu kan.
1: Okay. Kalau misalnya dia to the point juga kayak kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa nih? Lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Gak juga lagi ke aku ilfil parah. Ngelawan gue. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sebenernya suka yang balik ilfil.
0: Oh bisa.
1: Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, yang dimana aku paham banget nih peran flag-flagkan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya kalau misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, okay, itu red flag parah.
0: Okay.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain?
0: Betul.
1: Iya kan? Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya, dari awal udah flirty-flirty.
1: Iya, flirty. Kan, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang kan, dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu. Gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, iya, benar. Jadi ya sok.
1: Paham mantep. Kan kak, maksud bener. Aku, Kak?
0: Paham. Paham banget
1: kok. In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: ya, jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang enggak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Pick me.
0: Jadi influencer sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
1: Aku saking maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak collab orang kan, tapi aku bingung kak, saking aku nggak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya, yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja, maksudnya kita memperkenalkan diri dengan baik, kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
0: bingung
1: ya. Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini, nah
0: itu malah enggak ya.
1: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sudah tuh gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat. Ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh. Gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh gak seburuk itu. Terus kayak kita juga gak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik. Itu aku jujur. Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti apa? Berarti

0: kayak kalian LDR terus asik, ya udah cari lagi.
1: Aduh.
0: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
1: Betul, betul. Jadi kan berarti jadikan salah satunya berarti itu ya.
0: Kalau menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
1: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
0: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
1: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih karena aku maksudnya kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di sini tuh yang kayak ya jatuh cinta tuh sehappy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh.
1: Karena orang-orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Sih. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu iya. Mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia. Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
0: Aman kok, tenang aja.
1: Aman baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
1: itu dia. Terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu lah galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Okay.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh. Gitu.
0: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke,
0: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM, cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan? Nah ini ada yang bilang nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak ini mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Janganlah berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis, Noy. Apalagi kalau seagama.
1: Itu dia, Kak. Makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh, Kak. Gitu loh.
0: Betul.
1: Yuk, betul. Bisa.
0: Cari ya. Okay.
1: Banyak.
0: Okay, dari Maria Cres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya? Idol 14
0: bener.
1: Okay, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya. Emang
1: karena
0: seru mereka.
1: Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
1: Kalau itu sih Kak Kezi.
0: Kak Kezi.
1: Kalau DM-DM-an terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Kak Ozi, Bang Danti.
0: Okay, banyak juga ya berarti ya.
1: Lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih. Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan, Kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak setiap kampung.
0: rame juga itu, rame banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lu lu alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit tuh lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, yeah, iya, yeah, yeah, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak oke, pas di rekaman tuh aku masih oke, pas bawain live assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena emang pengen kayak soft, gemes gitu.
0: Bener, bener.
1: Makanya menurut aku lagu ini suka. Makanya waktu produksi alhamdulillahnya bener-bener dimudahkan banget dari demo terus rekamannya. Tuh kayak gampang aja, kayak sub-sub banget.
0: Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Kayak jadinya.
1: Apalagi vokal daerahnya kapan juga kan.
0: Oh, jadi, wow, oke, okay.
1: Ya.
0: Ya, ya, ya, ya. I know. Ya, ya benar sih. Tadi gue dengerin juga bahasanya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu. Asik.
1: So
0: ngerti banget musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget loh.
0: Oh gitu, oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku,
1: Tatap Mata.
0: Juga, Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan, buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan, ada mencoba sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari
0: aduh.
1: DM. Aduh. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka yeah. sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira gitu kan.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang komo, bukan yang emang ikutin musik. Paham gak sih kak? Kayak lagu ini viral, aku dengerin lagu ini terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes, benar.
1: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Iya, benar.
1: Jadi kayak, oke, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi terus rip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
0: Oke.
1: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Wow, oke.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, kak aku mau yang gini.
0: Oh, I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekali lagi centil era dia. Oh iya
1: tadi. Lagi centil era. Jangan sama walaupun galau-galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Okay, mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di-spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya, ya. Doain ya semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak
1: betul, Isman Nabilah. Coba dong galau-galau gitu.
0: Betul. Doain apa aja ya. Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kayak kelihatan kalau dia cerah. Mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan, aduh gue di DM nih gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke,
1: okay. Ya,
0: bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nikola Saputra kalau sudah berkawin-kawin kak, siapa apa kita cari yang model Fajar sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Jarang
1: banget.
0: Oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong, ada.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo 2.
0: Pasti dong, pasti ada.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol Summarecon nih langsung kayak, kok kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
1: Mama, thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yes. Betul banget, let's go.
0: Alright. Oke, okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan ternyata jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya yeah. Ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton dan ternyata bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit dan juga
1: Shakira
0: Fier. Alright, bye-bye teman Pro 2.
2: Oh, si ayah cengkok.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's recap hari ini barengan sama Cakra Yanuarni. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini sekarang langsung dari kawasan metropolitan.
1: Kok ketawa sih? Halo, udah ngomong-ngomong. Hai, pendengar Yogi Ari di sini.
2: Baru datang gitu ya, seorang Yogi Ari tuh.
1: Saya bilang baru datang 30 menit yang lalu.
2: Udah baca
1: info sendiri lagi. Iya, enggak apa-apa lah ya. Nanti bulan ini free bulanannya. Aku hari ini menanggung 3 orang, diriku, Cakra, dan juga Timothy.
2: Kok bisa?
1: Ya karena aku berutang sama kalian.
2: Gak ngerti.
1: Ya gak apa-apa lah ya. Hai hai hai, selamat malam semuanya. Hai. Kembali lo, aku merasakan siaran berdua lagi. It's been a long time.
2: Wow, beneran sih. Tapi kenapa ya tiba-tiba kita berdua?
1: Kayaknya memang sengaja untuk diduakan ya. Bahasanya jijik banget. Diduakan. Ya kita seperti biasa juga nih di hari Jumat kita bakalan ngomongin soal Ramalan Zodiac. Tapi matikan. Okay.
2: Berarti narsum satu ya.
1: Iya narsum satu.
2: Gak tahu teman pro dua ya, ribet deh ini.
1: Iya kita soalnya masih di studio sementara gitu ya. Jadi banyak perangkat yang masih kita pelajari lagi gitu, adaptasi. Dan habis itu seminggu lagi kita balik lagi. Ya itulah intinya hari Jumat ini kita bakalan ngomongin soal zodiak, ramalan-ramalan apa aja yang bakalan kita bagikan sama kamunya.
2: Yes, ramalannya apa aja tuh Kak Yogi Ari?
1: Nanti kita bakal bahas mulai dari Capricorn sampai dengan Sagittarius tentunya nih ya, yang bakalan di spill. Jadi boleh banget untuk teman pro 2 yang kepengen tahu nih kayak gimana kira-kira hari ininya terus minggunya.
2: Apalagi sebenarnya udah malam juga. Jadi mau dibicarain ramalan hari ini udah lewat juga.
1: Gak apa-apa, ini karena ramalan ini biasanya seperti berita. Expirednya seminggu.
2: Ada expired gitu ya?
1: Iya, ada expired seminggu. Jadi kalau yang bagus boleh diambil, kalau enggak juga enggak apa-apa.
2: Enggak usah gitu kan.
1: Iya. Jadi gabungnya lewat mana nih, Kak?
2: Langsung aja WA kita teman pro 2 WhatsApp di nomor 0896203900 kalau kalian mau dibacain zodiaknya. Sebenarnya kita semua bacain.
1: Pasti ya. Bacain. Cuma kalau ada prioritasnya ya, tergantung gift di sebelah kanan.
2: Oh iya benar. Oke, kalau misalkan mau request lagu juga bisa banget ya kayak
1: gitu. Di malam hari ini bisa langsung juga terhubung di media sosial kita, Facebook, X, Instagram, juga TikTok, pokoknya di RRI Pro 2 FM dan Pasar.
2: Iya, aduh. Udah ngos-ngosan.
1: Udah segitu aja, soalnya kita mau lanjut ya. Karena kita tadi habis spot jantung, ada yang lari, habis ditabrak, habis pakai handphone dicuri gitu kan ya. Panjang banget kehidupannya ya.
2: Ada yang bilang salt bread itu nge-salt.
1: Udah ada yang, apa yang torch, apa? Aku kemarin bilang itu apa? Toast.
2: Padahal torch ya, di toast. Nah,
1: namanya juga hidup ya, kita juga masih belajar dalam kehidupan ini.
2: Ya udah tetap di sini aja teman pro 2, jangan kemana-mana, masih bareng sama 2T.
1: Apa tuh?
2: Timothy dan
1: tahun lalu. Tit gitu ya awalnya ya.

0: que ver.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh.
1: Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: Pro 2 FM terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kamu masih dengerin 95,3 FM Tuan Pro 2 bareng Timothy dan juga Yogi Ari.
1: BTW ini ada Kanaye ya di sini.
0: Namanya siapa sih? Ganti-ganti
1: Yogi Ari. BTW Kanaye itu sudah harus menghilang karena radionya udah ditutup, tahu enggak sih?
0: Ah, masa?
1: Literally.
0: Oh, ini ya. Mana? Bukan ya?
1: Apa?
0: Mana? Bukan.
1: Bukan, apa? Satunya lagi. Emang boleh ya kita sebutin nanti
0: orang.
1: Nantian aja nantian ya. Agen rahasia.
0: Gak
1: depannya
0: tahu.
1: Depannya F gitu ya.
0: Oh, FIF.
1: Enggak, gitu. Itu mah agen terselubung namanya. Mau minjem kak? Alright, kita kali ini bakal membacain 3 zodiak terlebih dahulu nih ya. Yang pertama dari Capri dulu deh. Orang-orang gimana Capri tau? Ini lahir dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih?
0: Tahu dari pokoknya Desember ke Januari.
1: Iya, betul-betul ya. Dan untuk peruntungannya di hari ini ya, untuk kamu yang para Capri-Capri ini ya, meski situasi hari ini terasa kurang mendukung gitu ya, keberuntungan itu masih berpihak pada kamu nih. Wah. Karena itu, tidak perlu nih ragu untuk tetap menjalani berbagai rencana dengan penuh kesungguhan dan juga fokus agar hasilnya itu sesuai dengan harapannya kamu juga. Okay. Untuk keuangan, kendalikan emosi saat mengambil keputusan finansial. Nah, sikap impulsif berisiko juga nih membuat kondisi keuangan menjadi kurang stabil. Dan yang terakhir, asmaranya, hubungan dengan pasangan semakin hangat dan juga harmonis. Pertahankan suasana ini dengan menghindari perdebatan dan juga yang bisa dipicu persoalan sepele. Nah, jika harus mengalah, lakukan demi menjaga kedamaian hubungan kamu juga.
0: Gitu. Asik. Nah, kalau selanjutnya dari Aquarius gitu ya, Aquarius. Ini dari Januari ke Februari ya kan. Yo. Jadi kalau hari ini ramalannya Aquarius itu katanya yakinlah setiap persoalan memiliki jalan keluar. Kuncinya adalah tetap berpikir jernih, fokus dan gak mudah panik dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah untuk keuangannya Aquarius nih, pastikan pengeluaran kalian itu tetap berada di dalam kemampuan supaya gak melebihi pemasukan ya. Terus asmara ini, meski suasana hati kurang menyenangkan dan pasangan masih menunjukkan sikap yang ngebuat kamu kesel, usahakan untuk tetap bersikap ramah dan tidak mudah terpancing emosi saat berkomunikasi dengannya ya. Nah untuk jam baiknya sendiri ada di jam 5 sampai jam 6. Udah lewat ya.

0: juga hindari saling menyalahkan agar situasi tidak semakin memanas, cenah. Itu aja dulu ya.
1: Nanti masih banyak ya. Masih banyak yang bakal kita bacain teman pro 2.
0: Nanti
1: ya.
0: Bakal ada Aries, terus kemudian ada Taurus dan juga Gemini.
1: Alright.
0: Yang bakal kita bacain lagi di segmen berikutnya. Jadi pastikan untuk kamu masih setia bersama 2T ini ya.
1: Timothy dan Titu-Titu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan meteor adalah meteor yang jatuh dan melewati permukaan bumi dalam jumlah banyak, sehingga dari permukaan bumi akan dilihat oleh manusia sebagai hujan yang turun. Hujan meteor terjadi ketika bumi melintasi dekat orbit sebuah komet melalui serpihannya. Hujan meteor terjadi karena meteoroid memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Meteor yang menabrak bumi atau objek lain dapat membentuk kawah meteor atau impact crater.
2: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Monsun atau muson merupakan angin musim yang bersifat periodik dan biasanya terjadi terutama di Samudra Hindia dan juga sebelah selatan Asia. Munculnya monsun biasanya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Monsun mirip dengan angin laut, tetapi ukurannya lebih besar, lebih kuat, dan lebih konstan. Monsun merupakan angin yang berubah arah tiap setengah tahun. Oleh karena itu, monsun dinamakan juga angin setengah tahunan. Monsun terjadi karena adanya perbedaan suhu antara belahan bumi utara dan juga belahan bumi selatan. Di Indonesia, angin ini menjadi penentu pola iklim dan juga pola angin.

0: Kita masih bareng member kelima dari Nona.
1: Noni-noni Belanda ini.
0: Noni, oke. <okay. laughs> Lanjut lagi bacain zodiak Noni.
1: Iya, kita bakal ada di Aries nih teman pro 2. Aries, jangan terburu-buru cenah. Panik itu sangat menghadapi persoalan yang terlihat rumit.
0: Pasti ini Maya ya, dia buru-buru banget nih.
1: Maya siapa itu? Dengan tetap tenang aja, intinya kamu tuh akan lebih mudah menemukan solusi terbaiknya kamu. Keuangannya sendiri jangan ragu mencoba langkah baru atau terobosan yang menurut kamu itu berpotensi mendatangkan hasil positif, meski dianggap aneh oleh orang lain juga. Untuk asmaranya sendiri nih ya, hindari bencana atau juga melakukan hal yang berpotensi merusak suasana hati pasangan. Jagalah hubungan tetap damai dan juga menyenangkan.
0: Bencana gak?
1: Ya, bencana tuh lagi di mana-mana ya. Kalau kemarau nih.
0: Ya udah lanjut lagi abis itu dari Aries ke Taurus ya. Jadi kalau dari Taurus peruntungannya buat kalian gitu, sikap tenang ini jadi kunci untuk menghadapi berbagai persoalan yang bermunculan. Kepanikan cuma akan ngebawa dan ngebuat kalian di keadaan yang semakin sulit ya. Tolong jangan kejang-kejang ya Noni ya. Nah untuk masalah keuangan, Taurus ini katanya tetap jalankan rencana dengan penuh kehati-hatian dan jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Masalah asmara, kondisi lingkungan sedang memengaruhi suasana hati pasangan sehingga ia lebih sensitif dari biasanya. Jadi bersabarlah dan jangan ikut terbawa emosi.
1: Yes, seperti itu. Kita menuju ke Gemini.
0: Ini gininya Kanaya ya?
1: Siapa?
0: Bukan, Gemini.
1: Bukanlah. Oh bukan. Tahu aku lagi kemarin. Mas itu juga tiba-tiba jauh banget. Gemini itu loh so, dari.
0: Kayak Gemini-Gemini gitu.
1: Gemini kan emang aku bermuka dua. Oke, okay. Ini nanti ada peruntungannya sendiri untuk Gemini. Jalani hari dengan sabar sambil menunggu waktu yang tepat juga ya, okay. Untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada secara maksimal gitu. Keuangannya sendiri, tantangan terbesar hari ini tuh adalah menahan keinginan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Coba deh lihat dulu kira-kira yang mana skala prioritasnya. Asmaranya kamu tuh kurang sikap keras kepala. Kurangi, bukan ya, bukan kurang.
0: Makanya agak-agak tadi dibaca ya.
1: Jadi dikurangi dulu nih sikap keras kepalanya dan juga keinginan untuk selalu menang sendiri alias PI. Pentingin iba gitu ya. Jadi dengarkan juga kritik maupun juga saran pasangan agar hubungan itu tetap harmonis.
0: Baiklah. Gitu. Itu dia teman pro 2, udah 3 ramalan zodiak lagi gitu ya dari dibaca. Sisa apa aja?
1: Ada Cancer, Leo, dan juga Virgo untuk di segmen berikutnya.
0: Mantap. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Masih di sini aja di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Esensi Buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada satu musim semi, Zinny menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinny menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinny pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinny memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinny, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinny merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinny tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinny pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam bahasa Inggris.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

0: Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Ini kenapa gede banget sih?
1: Anyway, aku belum gini ini.
0: Emplok itu emplok.
1: Awur-awur-awur emplok.
0: Iya deh, kita emplok ini ramalannya untuk Cancer. Silakan.
1: Oh gitu ya. Oke, untuk kamu-kamu-kamu Cancer, janganlah kamu bersarang di dalam tubuh manusia ya. Cukuplah kamu cukuplah kamu menjadi lambang untuk zodiak kali ini, di mana meski suasana hari ini itu cenderung santai, tetaplah sabar dan jangan mudah terpancing oleh ucapan orang lain yang hanya memancing emosi juga. Keuangannya sendiri, hindari mengambil keputusan secara terburu-buru, terutama jika hanya didorong oleh emosi sesaat aja ya. Okay. Asmaranya, jangan memaksa kehendak kepada sasangan.
0: Coba sasangan gak?
1: Belajarlah lebih banyak mendengarkan agar pertentangan tidak terus berlanjut.
0: Sure. Nah, ini di zodiak diriku ya.
1: Oh, cium sekarang ya.
0: Bacain zodiak sendiri gitu ya. Ini sebaiknya jangan terlalu terbuka mengenai masalah pribadi kepada orang lain. Tidak semua orang memiliki niat baik. Ya, bahkan ancaman bisa datang dari orang yang selama ini terasa dekat.
1: Siapa tuh?
0: Bahkan bisa datang dari teman penyiar sendiri.
1: Oh, gak mungkin. Gak mungkin. Apakah dalam satu gini tempat kerja yang sama?
0: Gak tahu.
1: Tempat musik gitu loh.
0: Tapi pokoknya di teman Pro 2 tuh gak ada, karena teman Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Asik, percaya banget ya lidah-lidah penyiar.
0: Iya, Ica. Sampai
1: aja isinya.
0: Nah, kalau masalah keuangan, tetap waspadalah ya. Meski banyak orang bersikap ramah kepada Anda, jangan mudah percaya begitu saja gitu.
1: Sip, nah, pinjam duit dong.
0: Gak ada. Kalau beliin kaf, bisa. Nah, terus kalau masalah asmara nih ya, katanya ciptakan suasana yang lebih santai agar pasangan tidak semakin terbebani. Hindari membahas hal-hal negatif yang justru ngebuat pikirannya semakin berat. Oke.
1: Okay. Udah. Kan enggak perlu kan? Enggak punya asmara. Kan? Lanjut. Dari orang yang membicarakan zodiaknya sendiri.
0: Yeah,
1: Virgo. Sium. Jadi tingkat rasa percaya diri untuk orang-orang Virgo ini terhadap setiap keputusan yang telah maupun akan kamu ambil itu perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Dan keraguan hanya akan menghambat langkah menuju tujuan. Ya, kan akhir-akhir ini sering ragu sih.
0: Sering ragu ya.
1: Makanya sekarang keraguannya tetap diambil, tapi tetap dijalani.
0: Tetap dijalani. Gitu. Itu terus gimana tentang konten itu?
1: Apa ya itu ya?
0: Katanya mau beli second buat konten, gak jadi.
1: Nanti aja lagi. Ya.
0: Nanti aja.
1: Kalau yang ini sih enggak ya. Tiba-tiba enggak ada duit loh, nantian lah ya duit itu. Nah, maka dari itu kita bacain peluangnya untuk keuangan. Kalau keuangan sendiri ini punya peluang untuk memperbaiki kondisi finansial yang masih terbuka lebar. Selama kamu tuh tetap memiliki semangat untuk bangkit. Jujur, Li, sekarang lagi berusaha banget untuk bangkit. Lagi mikirin ya, bisa gimana dapetin aspek keuangan dari mana aja gitu ya. Kayak dari salt bread juga ya. Bisa.
0: Terus jual ke Pro 2 ya.
1: Iya kan?
0: Datang-datang salt bread atau molen
1: gitu. Atos banget cenah. Untuk asmara, suasana hubungan sedang berjalan baik aja. Untuk kamu punya pasangan, dan hargailah setiap pendapat pasangan, dan juga pilih waktu yang tepat jika ingin menyampaikan kritik.
0: Oh gitu ya. Untuk jam baiknya di jam 5 sampai jam 6, jam-jam tidur.
1: Iya. Pantesan kelewat ya.
0: Gak baca berita gitu ya kan.
1: Sebut aja. Biar apa mesti aku lari ke hutan terus kebakaran.
0: Lanjut.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Hi.
1: Hello.
0: This is the last time for us to sharing information about the zodiacs.
1: Mm-hmm.
0: Because the zodiacs, it's gonna be start from Libra.
1: Libra.
0: Libra, Libra. Libra, Libra apa yang bisa dibaca?
1: Library.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Salah. Zodiac.
1: Bilang tadi kata iya. Boleh bacain.
0: Ya nih, jadi untuk kamu Libra ya, seberat apapun masalah hidup yang kamu hadapi, asik, selalu ada solusi jika kamu tetap optimistis.
1: Oke.
0: Memang di zaman sekarang masih bisa optimis ya?
1: Gak tahu.
0: Jangan kehilangan yang namanya kepercayaan diri dalam menghadapi situasi saat ini juga. Walaupun mungkin saat ini memang susah banget ya untuk berkata bisa optimis gitu ya.
1: Kalau
0: apa-apa?
1: Nggak tahu.
0: Kalau keuangannya sendiri nih harus pemasukan cukup baik. Ini saatnya mengelola keuangan dengan lebih bijak lagi agar tetap stabil ya.
1: Uh-huh.
0: Untuk asmaranya sebaiknya nih hindari terlalu dekat dengan orang-orang yang tidak disukai pasangan.
1: Waduh.
0: Timothy misalnya ya. Selain itu jangan harus menggodanya karena hanya akan melukai perasaannya. Ih, suka banget nih orang-orang yang menggoda kayak gini. Aku bete juga loh kalau digituin.
1: Digoda tapi untuk melukai perasaan gitu.
0: Niatnya apa?
1: Ya udah lanjut, kita move on ke Scorpio gitu. Nah yo, sekarang ini untuk peruntungannya Scorpio, katanya hindari kebiasaan terlalu banyak berjanji kalau belum bisa menepati. Asik. Sekali gagal memenuhi komitmen, kepercayaan orang lain itu bisa menurun. Nah untuk keuangan, kondisi keuangan cukup rentan sehingga diperlukan kewaspadaan ekstra dalam mengelola pengeluaran maupun mengambil keputusan finansial. Dan untuk hubungan asmara mulai membaik, tetapi suasana hati pasangan masih mudah berubah. Jagalah ucapan agar tidak memicu konflik baru.
0: Itu dia ya. Dan terakhirnya untuk kamu para Sagi, walaupun situasi tampak tenang ya, tetap lakukan pengawasan terhadap berbagai urusan penting. Kewaspadaan itu diperlukan agar tidak muncul masalah di luar dugaan yang bisa mengganggu pekerjaan ataupun juga bisnisnya kamu. Keuangan tidak perlu terlalu memikirkan komentar negatif orang lain, tetap fokus pada pengelolaan keuangan yang kamu aja.
1: Okay.
0: Karena kata pepatah mengatakan asmaranya jangan sampai kesalahan di masa lalu itu kembali berulang ya. Jika hal itu terjadi akan jauh lebih sulit loh mendapatkan kembali kepercayaan dan juga maaf dari si pasangan kamu.
1: Baiklah. Dapat gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, lawan Pro 2 itu dia udah ke-12 zodiak ya.
0: Yes.
1: Dan waktunya masih 22:26. Jadi zodiak apa nih yang kita bahas?
0: Zodiak katanya ada nambah loh 2 lagi. Kan?
1: Hah? Oh, 2 sekarang.
0: Iya, ada Medusa.
1: Ular dong.
0: Ular.
1: Terus yang satu lagi apa?
0: Medusa.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari.
3: Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak?
2: Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi.
3: Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banyak kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Masih di 95,3 FM teman Pro 2 ya. Kita ngebahas tentang
1: Mini Kino.
0: Tiba-tiba Mini Kino. Ya tapi aku pengen banget lo ke Mini Kino, yuk.
1: Yuk kapan ya?
0: Kapan?
1: Sampai kapan ya?
0: Gak tahu.
1: Ada beberapa itu lo bukunya di depan matamu.
0: Hah?
1: Itu lo bukunya. Oh, itu ya? Di sebelah situ.
2: Ih, enggak di depan mata juga.
1: Lah, itu masa di depan telinga?
0: Di depan foto keluarga.
1: Oh, I'll cry. Anyway, nanti kita bakalan main-main ke sana. Yeah, tapi kalau misalnya dilihat ya zodiak berdasarkan film gitu.
0: Film.
1: Ya. Film yang kayak
0: boleh.
1: Zodiak sih.
0: Boleh, kalau aku Virgo kayaknya cocok sama
1: tiba-tiba film. Tiba-tiba Virgo sih. Kalau Leo tuh ya, kalau aku lihat itu kayak gini tau enggak sih?
0: Lion King.
1: Bukan. Kalau Leo tuh aku lihatnya tuh kayak film Avatar.
0: Avatar yang mana?
1: The Legend of Aang.
0: Kirain Avatar yang itu, James
1: Avatar.
0: Cameron.
1: Betul-betul yang itu. Kenapa? Jadi kenapa aku ngeliat Leo itu kalau diibaratkan film tuh seperti film action, fantasi.
0: Aang.
1: Bukan, loh. Si Avatar. Avatar.
0: Iya, Avatar
1: kan? Bukan Avatar The Legend of Aang.
0: Iya, berarti Avatar ini kan?
1: Aku sudah klarifikasi kan tadi.
0: Oke, Avatar ini ya.
1: Avatar itulah yang
0: buru-buru
1: itu kan. Karena mostly beberapa orang yang berzodiak Leo itu yang aku temui itu suka berkelana gitu.
0: Kalau aku? Berkelini. Aku tuh kalau berkelana juga.
1: Masa sih?
0: Jangan salah.
1: Ada di rumah terus ya. Oh, jadi malam-malam keluyuran. Ya ampun, sejarawannya banyak ya.
0: Gak ada hubungannya ya.
1: Oh gitu ya.
0: Gak ada hubungannya.
1: Ya ampun, salah dong.
0: Tapi beneran deh, aku emang suka berkelana.
1: Berkelana pakai baju juga gak?
0: Emang kalau gak pake
1: baju celana gitu deh.
0: Oh gitu.
1: Dipesetin.
0: Gak ini sih, presetannya gak banget sih. Berkelana terus pakai baju. Aku suka berkelana, berkelaju.
1: Malah dilanjutin. Kalau misalnya Virgo, kalau di matamu Virgo tuh film tuh yang seperti apa?
0: Kalau Virgo tuh gimana ya?
1: Drama Korea sih, kalau aku lihat.
0: Sih, aku jarang lihat drama Korea juga.
1: Sumpah,
0: aku gak pernah.
1: Iya, drama Korea. Kalau aku ngeliat Virgo tuh yang romantis.
0: Oh, ini menilai diri sendiri.
1: Kalau kamu pernah nonton series Replay 1988 ya? Oh iya betul, 1988 tuh, lo tau gak?
0: Gak tahu.
1: Ya coba nonton deh, itu dramanya tuh simple pasten kayak gitu.
0: Iya. Mau bilang pagi-pagi ambiar apa sih? Ya pokoknya
1: pagi-pagi aja, gak pakai ambiar, pagi-pagi.
0: Pagi-pagi?
1: Ya. Iya.
0: Bukan pagi-pagi ambiar ya. Ya tapi kalau aku
1: Awur.
0: Tapi kalau aku lihat orang Virgo tuh kayak film Inside Out.
1: Inside Out.
0: Iya kan?
1: Itu lebih Gemini enggak sih?
0: Ah, enggak sih.
1: Soalnya ada anxiety-nya di sana.
0: Tapi aku jarang sih tahu orang Virgo cuma kayak Yogi doang deh kayaknya.
1: Ah, seriusan? Malah aku lumayan.
0: Atau karena aku ini ya kayaknya karena aku enggak tahu zodiak orang-orang ya.
1: Bisa jadi kalau aku dikelilingin sama orang-orang Aries biasanya. Karena Aries itu Aries tuh aku ketemu dengan dua tipe. Dan mostly kayak gini memang tipenya. Yang satu either dia introvert dan pendiam banget, atau yang satu extrovertnya extrovert banget kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kalau misalnya tipe Aries yang introvert itu biasanya pasangannya adalah ketemu sama Aries yang extrovert. Kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, kalau misalnya dia gak ketemu Aries lagi, dia ketemunya tipe-tipe yang extrovert. Kayak gitu sih. Kayak gitu sih, gak tahu lingkunganku rata-rata Aries. Aku bingung juga.
0: Berarti sangat into zodiak banget ya?
1: Sebenarnya nggak juga sih, karena karakter juga ya. Karena semesta kan biasanya menggait orang-orang yang satu frekuensi sama kitanya.
0: Iya, gitu.
1: Di mana frekuensinya kak?
0: 9.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

0: Waktunya kentongan.
1: Gletser adalah sebuah bongkahan es raksasa yang merupakan akumulasi endapan salju yang membantu selama kurun waktu yang lama. Gletser juga dapat terbentuk dari pembekuan air akibat musim dingin. Terjadinya gletser diakibatkan adanya proses sublimasi dan juga pembekuan salju. Salju yang pada mulanya berbentuk butiran akan lepas menjadi padat dan akhirnya akan membentuk semacam bola salju. Apabila salju yang turun di bumi lebih banyak yang membeku dibandingkan dengan salju yang mencair atau menguap, maka akan terbentuk gletser.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalian berdua gak kerasa udah mau jam 11 malam, tandanya kita harus ngapain tuh?
1: Ya, kita mau jadi film. Mungkin ya, kalau misalnya kamu dianggap jadi film, filmnya apa? Mungkin kita akan bersama-sama memilih, tunggu nanti kita sukses gitu ya.
0: Oh iya, bagus.
1: Ya, karena kalau misalnya kayaknya itu cukup related sama semua orang juga ya. Karena aku percaya setiap orang pasti punya kesuksesannya masing-masing.
0: Amin.
1: Entah itu kapan terjadi, but trust me, asik. Karena ini trust me.
0: Mau apapun itu zodiaknya ya,
1: Kak. Yeah.
0: Selagi kita ada usaha, niat, dan juga orang dalam.
1: Itu penting.
0: Penting. Pasti bisa.
1: Maka dari itu, semakin bisanya, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di lain-lain kesempatan. Setelah ini bakal ada apa ya?
0: Setelah ini bakal ada Jazz Music.
1: Iya, karena aku satu jam full akan nyanyi.
0: Karaoke di sini gitu ya. Oke, kita mute aja.
1: Dari kawasan Metropolis, saya Murid 70 dan Pasar.
0: Oke, aku Azrael, teman yang bertugas bersama
1: Ikanaye.
0: Pamit undur diri, terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar.
1: Teman terbaik kamu. Mwah.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music.
4: Pro 2.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

kesempatan kami dapat Anda ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar Suara Kreativitas kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran FM 95,3 MHz dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Sahabat kreatif, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayam Uruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hai sahabat kreatif, saatnya kita kumandangkan azan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu, Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa, Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak, Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari.
3: Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak?
2: Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi.
3: Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Dipancar luaskan dari kawasan Metropolis, Hayomruk 70, Denpasar. Hai teman bro 2, it's me Mita Ulan dari yang mengudara nemenin kamu selama beberapa waktu ke depan. So buat kamu yang kepo, kira-kira kita bakal ngobrolin apa hari ini? Pantengin terus ya di 95.3 FM, your truly best friend.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

morning, Tepung Pro 2, kamu masih dengerin aku Mita Wulandari di RRI Pro 2 Denpasar. Pagi ini buat kamu nih Tepung Pro 2 yang beraktivitas di Denpasar dan sekitarnya. Suasananya memang lagi agak mendung ya. Tahu banget nih karena api, karena depan mata kepalaku sendiri jendelanya sekedar gamreng begitu ya. Kelihatan nih, oke, mendung nih di Denpasar ya, apalagi di Jalan Hayam Wuruk sangat-sangat gloomy, abu-abu nih langitnya ya. Dan based on perakiran BMKG, Kota Denpasar hari ini dipredik ada di kisaran 23 hingga 29 derajat Celcius dengan humidity atau kelembapan 63-90%. Tinggi banget ya. Ini juga walaupun satu sisi kita siang hari sekalinya panas itu ngobiosnya ngobios banget, tapi kita harus bersyukur juga. Karena apa? Karena satu sisi lagi begitu ya, walaupun sekarang Indonesia dan banyak sekali provinsi, daerah, kabupaten, kota, desa begitu ya, yang ada di kota Denpasar lagi di Nusantara maksud aku ya, tidak hanya Kota Denpasar aja, itu mengalami kekeringan yang luar biasa. Bahkan banyak juga saudara-saudara kita, keluarga kita yang di luar sana yang mereka minum mandi pun susah banget. Tapi bersyukurnya begitu ya, kita tidak merasa panas yang kayak di oven. Iya, ini gara-gara kelembapan atau humidity-nya yang cukup tinggi, teman Pro 2 ya. Pun juga kalau kita ngobrolin tentang kondisi cuaca secara umum begitu ya, di Bali khususnya, ini cukup beragam. Ada wilayah yang cerah, cerah berawan sampai berawan. Jadi kalau di pagi hari ini ya, langit di Kota Denpasar kelihatannya abu-abu, gak perlu kaget ya, karena memang cuaca itu bisa berbeda antar wilayah. Buat yang mau keluar rumah, tetap siapin payung atau jas hujan sebagai antisipasi begitu ya, terutama kalau aktivitasnya sampai sore, di outdoor lagi ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang naik motor, jangan cuman siapin outfit yang wah kece abis begitu ya. Tapi make sure peralatan persiapan kamu juga dibawa, teman Pro 2. Dan satu lagi, buat kamu juga teman Pro 2 yang hari ini mungkin berencana akan nyebrang ya, apalagi via laut ya, mohon diperhatikan kembali teman Pro 2 ya. Kita juga tahu kalau di bulan Juli, Agustus, September itu angin di laut lagi kencang-kencangnya, plus juga ombak lagi tinggi-tinggi ya, Taman Pro 2 ya. Tapi di beberapa hari terakhir banyak juga teman-teman aku yang nyebrang, either itu nyebrang ke Nusa Penida, nyebrang ke Jawa, atau mungkin nyebrangnya ke Lombok begitu ya. So far sih masih dalam batas aman begitu ya, walaupun ya agak terguncang begitu di laut ya, cuman aman ya, aman lancar jaya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu dulu informasi cuaca yang ada di Bali ya, especially di Denpasar dan sekitarnya. Tapi jangan kemana-mana ya, sebentar lagi aku bakal ngasih info lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. So make sure jangan ganti frekuensi di RRI Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

Kita Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Lanjut lagi ya Tamu Pro 2 ya. Sekarang aku bakal ngasih updatean lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. So far sih, pertama karena ini adalah weekend, kedua masih pagi ya. Jadi aku melihat di sini sangat sedikit begitu ya, ada traffic jam yang terjadi. Tapi memang ada sih beberapa titik yang ini kalau kita lihat ada merah-merahnya begitu ya. Contohnya di WR Supratman, tumben banget pagi hari ini, biasanya tidak ya, di perempatan Subito Nusa Indah dan WR Supratman of course di situ terpantau padat ya. Kalau bilang macet banget enggak padat, cuman gara-gara traffic ya. Kalau di Jalan Hayamuruk super oke ya. Tambun Pro 2 pun di pusat kota dan pasar juga oke. Ya walaupun biasalah di PB Sudirman biasa terpantau Pak.

pagi hari ini oke okay ya, temen Pro 2. Oke, kalau di Denpasar Utara biasanya yang padat itu adalah di masing-masing Gatot Subroto. Iya, begitu ya. Cuman kalau di pagi hari ini ada sedikit aja, tapi tidak yang sepadat kalau kamu lewati ketika weekday, pagi, siang, sore, malam. Ya, masih aman banget temen Pro 2. Pun juga sama kalau di Perempatan Wr. Supratman yang akan mengerak ke bypass itu, ya of course pagi hari ini terpantau padat juga teman Pro 2. Sisanya oke okay, ya. Jadi buat kamu yang hari ini akan berlalu lintas ya, berkendara especially ya, jangan lupa dicek kembali kondisi kendaraan kamu. Lalu dokumen pentingnya jangan lupa dibawa teman Pro 2. Dan yang paling penting, hati-hati di jalan.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

masih dengerin aku di RRI Pro 2 Denpasar. Oke, teman Pro 2 ya. Sekarang lanjut lagi, kita bakal ngobrolin satu topik of course yang relate dengan kita begitu ya. Oke, teman Pro 2. Jangan lupa juga ya, kita nanti di jam 9 sampai jam 10 bakalan collab juga dengan advokasi aku cantik dan cerita. Ngomongin Wastra of course ya. Dan aku gak sendiri, aku nanti di jam 9 sampai jam 10 bakalan dialog bareng teman-teman dari Jegek Bagus Bali. Buat kamu yang belum tahu, Jegek Bagus Bali ini adalah Duta Pariwisata dan Budaya Provinsi Bali, begitu ya. Jadi memang Jegek Bagus Bali ini di bawah naungan langsung Dinas Pariwisata Provinsi Bali, teman-teman ya. Oke, teman-teman berdua, buat kamu yang kepo, sebentar lagi di jam 7 sampai jam 9 bakal ngobrolin apa tuh Miska. Di sini aja ya, di RRI Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Eh Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh ini, aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Pas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
2: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan, dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
0: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
2: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
0: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
2: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
0: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
2: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 di Pasar barengan aku Mita Wulandari. Ya, hari ini tahun Pro 2 airnya cukup gloomy. Even depan mata kepala aku melihat hujan. Hujan, literally hujan turun lagi gitu ya. Pro 2. Unik bin aneh dan juga nyeleneh ya teman Pro 2. Kenapa hujan? Bukannya September itu kita masih kemarau ya? Iya sih, biasanya kalau udah tahun ke tahun, kalau udah mulai masuk-masuk September, Oktober, November, Desember, pokoknya ber-ber-ber-ber. Nah, itu musim hujan ya. Basah kuyup lah kita semua. But anyway, chill teman-teman Pro 2. Ya, kali ini kita gak akan ngebahas hujan-hujan ya. Kita bakalan ngebahas apa sih yang membuat kamu selalu bersemangat untuk menjalani hidup yang penuh dengan kejutan ini. Betul, itu topik kita hari ini ya. Buat kamu yang pengen ikutan sharing, boleh banget langsung DM ke Instagram kita di RRI Pro 2 Denpasar ya. Kita bakal ngebahas topik ini sampai jam 9 pagi. So, jangan kelewatan.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan, karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur.

Nah, kita mau Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Kadang kita mau Pro 2, motivasi paling gede dalam hidup itu bukan quote dari Pinterest, bukan juga self improvement, tapi notif saldo Anda bertambah. Begitu. Ya. Kayak tiba-tiba hidup kita punya purposes yang jelas begitu ya, yang tadinya bangun pagi sambil ngeluh, begitu lihat saldo masuk langsung teng gitu ya. Good morning world, let's make this money super responsibly begitu ya. Walaupun dalam realitanya 2 hari kemudian saldo Anda habis. Begitu ya, teman Pro 2. Bahkan aku pernah loh saldo di salah satu mBanking aku cuman berapa ribu rupiah? 2.000 rupiah. Literally 2.000. Aku gak ngerti. Ternyata memang ada ya beberapa mBanking yang dia itu sebenarnya saldo minimumnya 10.000 atau 20.000 begitu ya. Cuman mungkin karena itu mBanking jarang terisi saldo begitu ya, akhirnya teruslah terpotong biaya admin setiap bulannya. Sampai akhirnya aku ngecek, oh 2.000. 2.000 aja soalnya di mBanking aku tuh Bang Pro 2. Tapi jangan sampai kayak gitu ya. Nanti kalau misalkan kamu diamkan terlalu lama, takutnya begitu ya mBanking kamu keblokir, teman Pro 2. Ya maka dari itu, itulah salah satu tujuan kita untuk bekerja layaknya kuda begitu ya. Benar-benar bekerja yang banting tulang, yang kita perempuan harus jadi tulang rusuk, malah jadi tulang punggung. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, selagi masih muda ya, kejarlah itu duniawi semaumu teman Pro 2 ya. Biar nanti apa, iya nanti tua tinggal menikmati hasilnya dengan enak ya. Amin, astungkara kita doakan semuanya yang mendengar hari ini menjadi orang sukses di masa depan. What you say, like, what the fuck up?

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

Kamu masih dengerin aku ya, minta online dari DRI Pro 2 Denpasar. Ada orang yang semangat menjalani hari karena mereka punya goals yang gede banget. Ada juga yang semangat karena ya mereka tahu siang nanti mau makan apa. And honestly, itu valid banget sama Pro 2 ya. Bayangin dari pagi udah tahu nanti ada ayam geprek yang harganya 10 ribuan itu. Di mana lagi, belahan dunia mana yang menawarkan ayam geprek pakai nasi, pakai es teh lagi 10 ribu ya. Hanya ada di Indonesia aja ya teman Pro 2. Atau bahkan udah BM nasi padang, bakso, atau bahkan cuma gorengan depan kantor yang ya ampun, literally depan kantor aku banget. Iya, LPPR RI di seberang itu ada gang gorengan Pro 2 ya. Kadang ya hidup memang sederhana. Hari ini berat tapi gak apa-apa, nanti ada mie ayam, nanti ada seblak, nanti ada ayam geprek yang 10 ribu itu. Itu udah cukup menjadi alasan untuk bertahan sampai ya kapan lah itu ya teman Pro 2. Intinya ini adalah salah satu alasan untuk kamu teman Pro 2, biar kamu semangat untuk menjalani hari ya.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: dan katanya ada gunung meletus. Tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

Kita memproduksi masih Juina di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita masih ngobrolin topik yang sama sampai nanti di jam 9 pagi. So make sure jangan kontak ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 Denpasar. You're truly best friend.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.